0: habis ini ya Kak Reki ya.
1: Baru tahu saya.
2: Iya, okay, dia nyanyinya bagus banget, tapi kalau aduh ah sudahlah.
0: Oke, Kak Reki thank you ya. Nanti habis ini kita puterin ya.
1: Iya. Kak yep. Aksesa nyanyiin lagu Dance Monkey tanpa musik Dance Monkey.
2: Jalan-jalan gitu.
0: Bukan, bukan.
2: Bukan ya. Oke, oke, sorry, sorry.
0: Nanti okay, ya kaya nanti ya. Thank you, bye bye.
1: Yo.
2: Ah, tadi Kak Emma juga ngomen tadi
0: apa?
2: Di chat saya kan bilang mau kopi apa katanya.
0: Terus.
2: Kita emang nggak mau kopi, kita mau nasi kuning, lontong. Domino's pizza sih kak. Saya mulai kemarin bilang itu Domino's pizza sih. Serah aja kak, kopinya orangnya di kantor ada 4. Bebas aja kopinya mau dari KMA apa aja.
0: Betul.
2: Sama sama cemilannya kayak mau sama makanan beratnya terserah aja.
0: Betul, kombinasiin aja KMA ya.
2: Kombinasiin aja.
0: Thank you.
2: Sesuai ya? Ini aja mood Kak Emma ya. Habis ini jangan kemana-mana ya.
0: Abis kita
2: balik lagi ngobras.
3: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara dimanapun kamu berada, yang ada di live TikTok kita, live TikToknya Hirzan, live TikToknya Aksesa. Buat yang pengen gabung sama kita di sini, WhatsApp aja di 0811993301.
2: Nah, jadi hari ini di pagi yang sangat cerah sekali di kota Banjarmasin ya, sahabat suara. Kita ngobrol di mana semakin nambah umurah.
0: Umurah.
2: Ternyata makin banyak urusan yang enggak bisa dipilih.
0: Dipilih ya, ya.
2: Jadi ya,
0: aduh ayam dan lape ya, ya.
2: Mau lagi semangat, capek, atau lagi pengen rebahan seharian, tetap aja ada daftar hal yang harus diberesin. Dan uniknya justru hal-hal yang penting itu sering jadi yang paling malas buat dikerjain.
0: Betul.
2: Iya, malas chat, malas balas chat kerjaan.
0: Bener.
2: Malas beres-beres, malas olahraga, malas bayar tagihan tempat waktu saya banget nih ya.
0: Ya Allah.
2: Sampai malas update data yang penting itu. Data
0: padahal kita tahu itu penting banget. Betul. Ya, tapi biasanya tetap aja kita tunda. Nah, hal apa nih pertanyaannya ya? Hal apa yang paling malas kamu lakuin tapi harus tetap dilakuin?
2: Gabung ya di WhatsApp di 0811993301. Telepon juga bisa di nomor yang sama, atau mungkin gabung di TikToknya iswara.bjm. Aksesa sama saya gabung aja.
0: Betul. Ya. Betul. Ini lagunya nih ya buat karya kita dia.
2: Jangan sama jaman, Wakida juga. Ke kota Semarang.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara. Oke. Halan-halan dengan sepatu roda.
1: Halan-halan. Main bola.
0: Aduh, halan tuh mau main bola. Iya. Mukanya lucu parah sih.
2: Iya, imut-imut garam
0: kita. Kita pertanyaannya hari ini, hal apa yang paling malas kamu lakuin tapi harus tetap kamu lakukan? Aku olahraga. Paling malas aku lakuin tapi aku wajib nih. Gitu.
1: Saya dulu rajin banget sahabat Suara olahraga.
0: Saya paling rajin.
1: Rajin di kantor menurut saya.
0: Ih, kemarin,
1: musuhnya kan Agnes doang tuh.
0: Kemarin Agnes masa ketemu sama teman sobat olahraganya.
1: Siapa?
0: Aisyah di Hotmart Pilates itu.
1: Kamu?
0: Bukan. Agnes sama
1: Aisyah.
0: Aisyah.
1: Oh, jadi berteman mereka.
0: Teman.
1: Kalau oh iya, dia kan ada 3 orang ya di kantor ini, Aisyah, Agnes sama Cesa. Cesa udah mulai turun nih semangatnya.
0: Endurance-nya
1: mengurang sekali sih. Cuma sekali. Temperamen yang naik banget tuh kayaknya.
0: Emosi jiwanya yang mulai berkembang.
1: Ronta-ronta
0: ya. Olahraga sih olahraga, cuman kayak enggak bisa lama karena udah meronta-ronta juga sih punya bocil. Nah, itu kalau Hirzan apa Zan?
1: Saya apa ya? Sama sih olahraga juga.
0: Tapi kamu tahu itu harus kan.
1: Iya. Makanya saya lagi membiasain. Kemarin saya main bola emang tadi. Saya tuh biasanya kalau kayak main mini soccer tuh seminggu dua kali.
0: Ya,
1: atau 3 kali bahkan kalau ada yang ngajakin lagi gitu. Bener. Saya berangkat aja gitu ya. Itu saya bilang, "Kamu urusan," katanya.
0: Itu Mr. BPL ya. Hal apa yang paling malas kamu lakuin tapi harus tetap kamu lakuin? Kerja, Kak. Soalnya kalau enggak kerja enggak makan.
1: Lu jadi koruptor aja enak. Paling enak jadi koruptor. Minta maaf, dimaafin habis itu.
0: Di kerja ya, bener ya.
1: Sini gitulah.
0: Sebenarnya malas kerja tapi harus dilakuin ya. Oh, gitu. Tapi kalau Maura mah
1: bikin skrip, Kak. Bikin skrip malas, Kak.
3: Banyak tuh. Iya. Kan? Bangun pagi, beres-beres rumah.
1: Oh, kamu beres-beres rumah juga, Mam?
3: Ya kan karena orang tua aku kan lagi umroh ya.
0: Oh, iya benar.
1: Mau enggak mau ya?
3: Ya mau enggak mau kan lagi tugas tuh sama
1: bagus, Kakak. Bagus, bagus. Itu kan ngetes supaya kamu udah siap belum jadi.
0: Udah siap belum?
3: Ya, benar. Cuman malesnya adalah Kakak tuh tidur pagi.
0: Oh.
3: Bangunnya kan siang.
0: Oh, mau jadi susah.
3: Kan, iya, mau enggak mau kan aku yang beresin rumah pas balik kerja.
0: Betul.
3: Aku tuh capek ya, Allah tolong bangun.
1: Tapi kamu bangunin enggak kadang mau?
3: Enggak lah.
1: Enggak tega ya bangunin.
0: Bukan enggak tega.
3: Marahin.
0: Oh, dia suka marah-marah ya?
1: Galak banget emang.
3: Galak.
0: Cariin pacar mau.
1: Iya kayaknya.
0: Biasanya gitulah.
1: Coba cariin pacar, terus pacarnya suruh beresin rumah kamu.
0: Oh. Nah, itu bagus Rizan. Itu maksud aku kayak gitu Rizan. Suruh grocery kayak jadi orang Indo grocery.

0: Ispara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Raisa pengganti aku. Nah, masih ada pertanyaan lagi, udah dijawab dengan Kakak Afif ya.
1: Ini ada yang gabung.
0: Kalau hal yang bikin males tapi harus dilakukan, sudah pasti jawabannya adalah jalan pagi, terutama di hari Minggu. Kenapa? Karena ulun sendiri begawi dari Senin sampai Sabtu, otomatis hari libur hanya Minggu. Nah, kalau misalnya ada tanggal merah di luar hari Minggu, mungkin bisa dipakai untuk jalan pagi. Buat keliling gak jelas aja ke pinggir kota demi hirup udara pagi setelah kerja pagi sampai sore. Oke. Karena lagu Nono udah diputerkan, mau lagunya Jikustik. Nanti aksesnya cariin ya, Rafif ya. Terima kasih.
1: Terus juga nih ada yang gabung, ada Angel. Mandi, apalagi kalau di rumah aja sering malas mandi, request lagu Melamarmu Badai.
0: Aduh, kamu dari mana? Di Banjarmasin kah tinggalnya? Iya, kok bisa tahan kagak mandi sih di rumah?
1: Iya. Oh, ini mungkin
0: full AC kali ya, iya, di rumahnya.
1: Kayaknya ada AC di badan dia sih ya.
0: Sejuk. Sejuk sih.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Eh, itu Bang Urin, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
6: Jangan tunggu.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Yeah. Kita lihat di live TikTok kita di @iswara.bjm. Halo semuanya, halo. Hari ini pertanyaannya adalah hal apa ya di Ngobras ini? Hal apa yang paling malas banget buat kamu lakuin tapi harus banget kamu kerjain? Tadi aksesa olahraga. Terus Sirjan juga kurang lebih sama. Kalau Maura tadi agak terbaru malas beres-beresnya ya kan? Tapi harus beres-beres. Karena juga orang tua lagi gak ada di rumah. Terus ada juga tadi yang malas kerja ya, tapi harus kerja, kalau gak kerja gak makan. Nah kamu apa nih sahabat suara? Boleh telepon yuk. Telepon yuk di 0811-993-3902 ya.
1: Yes, ya yang mau telepon sekali lagi bisa aja gabung bareng Hirjan dan Akseisa ya. Kita banyak waktu nih untuk nemenin kamu nih sahabat suara ya. Mm-hmm. Jadi rugi banget sih kalau gak nelpon.
0: Bener sih, aku juga pikir
1: saya sumpahin chargernya rusak kalau gak nelpon. Enggak canda ya sahabat suara. Nanti yang ini aja deh yang sudah gabung duluan deh. Ada Rina di Banjarmasin.
0: Aku
1: paling males
0: cuci piring habis masak.
1: Semangat bikin menu ala restoran bintang 5.
0: Tapi pas lihat wastafel, aduh langsung pura-pura gak lihat. Tapi banyak banget teman-teman aku juga yang males banget cuci piring.
1: Ya kenapa ya?
0: Jadi waktu itu saya ke rumah dia, terus cuci piringnya tuh bener-bener numpuk banget. Terus habis itu kita datang lagi ya, teman-teman datang. Terus makan lagi kan di situ kan.
1: Iya, iya.
0: Terus akhirnya kita kayak, aku bilang kayak, eh cuci piring kah, itu cuci piring bareng yuk gitu kan. Terus kata dia, udah taruh aja situ, kata dia.

0: ibu yang mencuci.
1: Ibu akhirnya menyerah.
0: Ibu tangannya alergi ya. Ada tuh kasihan tuh yang alergi sabun cuci. Lu kasihan banget itu kayak melepuh-melepuh gitu kan.
1: Pecah-pecah gitu kan.
0: Kasihan banget. Harus pakai sarung tangan mungkin ya. Cuma pakai sarung tangan kan juga jadi repot ya, gak bisa ngerasain ini udah bersih apa enggak gitu. Sudah cukup membahas cuci piring, kita lanjut lagi.
1: Ini ada nih, ada penyemasin. Aku paling malas beres kamar, soalnya baru dirapihin beberapa hari kemudian pasti berantakan lagi. Tapi kalau kamar udah mulai kayak kapal pecah, mau gak mau harus beresin juga. Bener. Ya kan kasur emang harus dibersihin. Nanti ada apa pijit, aku kan kayak bapak pijit nih ya.
0: Bener.
1: Guring bapak pijit, aduh.
0: Atau kalau bisa ya itu aja sih, dikibas-kibas gitu ya. Pakai sapu lidi lah. Minimal
1: dikibah.
0: Hari ini jadi dia rambut tirnya jadi kayak gitu lagi.
1: John Lennon.
0: Hanya
1: benar tuh. Bagus, sebut saya sekarang bingung saya mau gimana mau rambut saya nih. Aduh.

0: things that I've got.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah

0: dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kakak, kakak kan pinter nih.
6: Ada maunya nih.
5: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
6: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
5: Yeay, itu mah tahu.
6: Terus?
5: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
6: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
5: Skinvestasi? Apa tuh?
6: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
5: Oh.
6: Karena vitamin A, E, dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
5: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
6: Benar.
3: Makasih kakak pintar. Dan galak, gue.
6: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti. Viva Skin Food.
7: Memainkan musik pilihan. Suara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, balik lagi nih sama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro. Pertanyaan kita di Ngobras hari ini, hal apa yang paling malas banget buat kamu lakuin tapi harus tetap kamu lakuin?
1: Nah,
0: ya?
1: Gimana tuh Sahabat Suara ya? Males tapi tetap harus ngelakuin.
0: Tapi
1: gitu ya,
0: tetap harus melakukan rutinitas itu mungkin. Tadi ada yang kerja, males kerja, tapi kalau nggak kerja nggak dapet duit. Males olahraga, kalau nggak olahraga ntar badannya nggak enak, ya, sakit ya. Ada Fajar nih di Banjarmasin. Kalau aku paling malas kerjain sesuatu yang deadline-nya tuh masih lama, karena merasa masih punya waktu, jadi suka santai dulu. Tapi pas udah deket deadline, baru panik sendiri. Nah, ini tipe-tipe nih, tipe-tipe nunda-nunda lebih cepet-cepet kerjainnya ya. Tuh, ada lagi gak Sahabat Suara yang mau telepon, boleh ya di 0811-993-3901.
1: Ya, kita
0: berhubung tadi yang request adalah request yang gabung adalah Fajar di Banjarmasin, kita mau puterin Fajar Nor dan Yofi Widianto.
1: Apa judul lagunya itu?
0: Menjaga Hati.
1: Bayangi suci.
0: Beda lagu.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.
7: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara
10: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Udah dulu ya, jam ngobrasnya sahabat suara kita ya. Aduh, kamu pura-pura sedih ya.
1: Aduh, udah jam 8 dan 9 nih ya.
0: Ya, udah jam 9 kita. Udah mau berakhir untuk jam ngobras. Kita bakal balik lagi ke program spesial kita habis ini ya, sahabat suara ya. Dimana lagi kalau bukan di Suara Keliling. Kita bakal keliling kemana hari ini? Nah, tetap di sini ya, di 90,1 FM, suara warga Indonesia.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng Iswara Keliling.
1: Assalamualaikum FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekarang kita di Radio Keliling gitu ya. Kita akan ngobrolin terlihat
0: suara.
1: Terlihat itu
0: Iswara Keliling.
1: Jadi programnya Iswara Keliling ya.
0: Iswara Keliling.
1: Masih belum
0: ya.
1: Sebutan di tahun berharap terbaru lagi.
0: Aduh.
1: Iswara Keliling seperti biasa ya, sahabat suara, ngajakin kamu untuk berkeliling-keliling Ria yang ada di Kota Banjarmasin bahkan di Kalimantan Selatan gitu.
0: Betul. Ya. Hari ini kita kemana tuh?
1: Nah, saya mau ngajakin salah satu yang sangat ikonik dengan Kota Banjarmasin ini, sahabat suara. Apalagi kalau bukan Pasar Terapung Lok Baintan.
0: Oke.
1: Nah, jadi pasar itu kita cuman enggak bisa jalan menggunakan jalan raya ya.
0: Oh iya.
1: Ya kan? Karena kita klotok, ya kan?
0: Kita boleh sih kalau bisa berjalan di sungai, berjalan di atas air.
1: Tok
0: gitu.
1: Nyanyi deh di komputer.
0: Ingat enggak dulu ada pendekar-pendekar zaman dulu?
1: Tahu, yang mereka lari-lari di atas sungai kan.
0: Wah, hebat banget ya.
1: Ninja Tori kan?
0: Lewati gunung.
1: Lewati lembah. Sungai mengalir indah bersama gitu. Nah, sambil lihat orang jualan di perahu juga ya, sahabat suara. Jadi memang suasana khas sungai, suara air, terus juga pencahayaan pagi hari, semua itu bikin pengalaman belanja di sana terasa beda banget.
0: Bener, kayaknya kalau di sana nggak belanja tuh sayang deh.
1: Namanya aja kan Pasar Terapung Lok Baintan.
0: Bener.
1: Ya kan?
0: Yang suka ibu-ibunya suka pada pantun ya. Tuh di sana nggak sih?
1: Iya, bener. Ibu-ibunya pantun sambil jualan.
0: Bener,
1: gitu
0: ya. Keren ya skill pantunnya tuh.
1: Makanya itu, dan ini ada berada di Desa Sungai Pinang, Kaisa.
0: Kecamatan
1: Sungai Tabuk,
0: Kabupaten Banjar, di tepi Sungai Martapura.
1: Nah, jadi kamu nggak cuma bisa ngelihat pemandangan sungai dan perahu, tapi kamu juga bisa ngerasain budaya lokalnya. Cara warga di sana berinteraksi tadi bener kata saya dengan berjualan menggunakan pantun.
0: Betul.
1: Terus berdagang, maksudnya hidup dekat di sungai.
0: Kita bakal ngebahas itu lebih lanjut, sahabat suara. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu Agnes Monica zaman dulu. Sebelum
1: ini?
0: Jadi Mo.
1: Apa ini?
0: Agnes Monica.
1: Judulnya mana? Saya pengen tahu lagu ini.
0: Indah judulnya.
1: Wah, mantap.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita ada di Suara Keliling ya. Sahabat Suara, ini ada satu tempat yang pastinya semua juga udah pasti tahu dan masih sering dikunjungin sampai hari ini sama warga Kalsel di waktu pagi hari, yaitu Pasar Terapung Lok Bainta.
1: Nah, jadi dari pengalaman banyak pengunjung dan informasi sejarahnya nih, Kesa dan juga sahabat Suara, Pasar Terapung Lok Bainta buka pagi banget. Sekitar jam 6 pagi kayak kita siaran dulu ya.
0: Betul.
1: Dan aktivitasnya berakhir di jam 9 pagi sebelum matahari makin tinggi. Karena lu panas banget
0: artinya
1: ya.
0: Artinya kalau bangun siang udah gak dapet tuh.
1: Udah kesekip kamu tuh gitu.
0: Kamu ya udah kan jadi orang yang kurang beruntung.
1: Betul. Jadi kalau kamu mau berangkat dari pusat kota Banjarmasin, cara paling populer adalah naik perahu tradisional yang disebut kelotok.
0: Betul. Perjalanan dari Banjarmasin ke Lok Baintan itu memakan sekitar 30-45 menit kalau naik kelotok ya. Di waktu perjalanan di sungai, kita tuh bisa sambil lihat rumah-rumah di sepanjang tepian sungai dan juga ngelihat aktivitas harian mereka. Nah, begitu sampai pemandangannya tuh luar biasa banget. Ada puluhan perahu kecil yang disebut jukung, penuh dengan sayur, buah, lauk, makanan khas tradisional, terus juga kerajinan dan lain-lain. Kerajinan maksudnya kayak ini ya, prakarya, bukan kerajinan yang nyawanya kerajinan, nah lain.
1: Bukan yang itu, bukan yang itu. Nyawanya kerajinan bukan.
0: Nyawanya kerajinan bukan. Nah, banyak pedagang itu biasanya cewek-cewek.
1: Betul, ibu-ibu
0: dan
1: ya.
0: Dan jujur cakep banget pantun-pantunnya.
1: Iya.
0: Wah, enggak bisa lihat kalau misalkan ada apa ya? Apa namanya? Ada artis-artis biasanya datang ya ke situ langsung loh di bombardir dengan semua itu.
1: Pantun-pantun itu.
0: Sampai biasanya pabrik-pabrik itu sampai kayak udah cukup-cukup gitu. Cukup, kayak,
1: cukup ya.
0: Satu pantun lagi.
1: Enggak jadi beli-beli tuh soalnya. Pantun mulu nih ibu nih. Bu, saya mau beli.
0: Bener,
1: ngomong ke pantun.
0: Keren,
1: gitu. Tapi emang keren banget sih.
0: Salah satu ininya.
1: Itu ciri khasnya ya. Ya sahabat Suara ya memang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sahabat Suara mungkin lagi bingung mau kemana, coba deh ke Pasar Lok Bainten sekarang juga. Ya. Nikmatin bener keseruannya, nikmatin semua hal-hal yang kamu tunggu, kamu nanti. Pastinya juga ajakin Hijen sama Sesa.
0: Betul. Ya, kan? Kalau kata Jebung, jawab aku dulu.
1: Dijawab dulu.
0: Jawab dulu pertanyaan aku selama ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Ih, Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi di Suara Keliling, kita ngebahas tentang Lok Ba Intan, Pasar Terapung. Udah berapa kali sih kamu ke Pasar Terapung? Wah, saya udah lama banget sih sahabat suara, udah gak ke Pasar Terapung lagi. Satu, sebelum yang ada di Siring itu kan mesti pagi-pagi ya. Kalau pagi-pagi saya kepagian males gitu.
1: Kayak
0: benar,
1: tapi cukup berat meluangkan waktu.
0: Betul, ya? Tapi waktu kecil itu sering banget ayah saya bawa-bawa ke situ. Mm-mm. Bawa-bawa ke situ enggak tuh.
1: Bawa ke situ.
0: Ya kan.
1: Jadi ngomongin soal Pasar Terapung lagi, kita cuman bisa ngingetin kamu untuk bawa uang.
0: Iya sih benar.
1: Ya kan, karena ke sana itu harus belanja gitu ya. Udah jauh-jauh ke sana.
0: Acil lagi, sudah bepantun, iya, masa sudah belanja.
1: Acil sudah tepalu.
0: Tepalu Acil.
1: Liir Acil. Nah, jadi ya, bagian dari membawa uang itu tuh ya kita untuk menghargai aja sih sebenarnya sahabat suara.
0: Jajan-jajan tipis lah, wadai untuk kah.
1: Dan itu adalah bagian dari budaya juga sama bener, sejarah kita nih.
0: Tapi kamu pernah kan ke sana, Hirjan, pernah enggak sih?
1: Baintan.
0: Ya apapun lah. Pasar Terapung yang apapun.
1: Pasar Terapungnya pernah, tapi kok yang Lok Ba Intan istilah tuh kan pernah saya.
0: Aku pun tidak.
1: Aku juga perasaan di mana sih tempat itu ya.
0: Nah itu, itulah kenapa kita sulit menjelaskan kepada orang-orang yang datang ke sini. Coba kalau kamu nih ya ke mana ya? Kalau kamu ketemu sama orang, waktu itu ada narasumber kita dari Palembang ya.
1: Mm-mm.
0: Itu dia ngejelasin dari pempek, kue, apa segala macam kayak dengan penuh semangat gitu.
1: Yeah. Kita nggak semangat.
0: Coba kita kenapa kita nggak semangat ngejelasin ya? Yeah. Karena kita nggak terlalu tahu sih sebenarnya.
1: Aku jujur, kayaknya kita berdua krisis identitas deh.
0: Iya, ini kita orang mana sih?
1: Orang mana sih sebenarnya gitu?
0: Mau jelasin Pasar Terapung, luput.
1: Luput.
0: Menjelaskan makanan, luput
1: makanan,
0: juga.
1: Malah kayak mie ayam, menjelasin bakso.
0: Malah mie ayam Surya masuk.
1: Bakso pas satu. Ayam tepung atau moro.
0: Kenapa jadi itu ya? Mesti yang khas gitu loh.
1: Makanya
0: ya kan?
1: Kan,
0: yang khas-khas.
1: Mau gak yang khas? Lumpia, lupis yang enak menurut saya ya, yang pernah saya coba memang lupis amuntai.
0: Kemarin tuh Bang Ian Kasela sini kan mampir ya. Dia kepengen banget makan yang mie bancer yang merasa makan tahu itu. Berapa kali kan dia ke situ tutup terus.
1: Oh, dia tahu tuh Ian datang mah tutup. Karena apa? Karena dia enggak siap.
0: Enggak siap, mental dia tuh kayak aduh, Ian Kasela bakal datang ke sini nih.
1: Gugup dia bikinnya.
0: Gugup kan?
1: Gemeter pasti itu.
0: Jadi mie bancir itu.
1: Iya, jadi mie kuah. Mie bancir itu nanti tipis-tipis.
0: Mie banjir, bukan bancir.
1: Bancir, bancir ya.
0: Dia kepengen banget tuh padahal.
1: Bancir, bancir
0: pen, pada owner. Mie owner merasa makan tahu.
1: Itu nanti ada tuh di hari Sabtu.
0: Hari Sabtu.
1: Acara tips sedap.
0: Beliau.
1: Si ini.
0: Sebagai
1: bukan.
0: Hah?
1: Yang ini ya, warungnya.
0: Warungnya.
1: Buka dia.
0: Oh, hadir stand-annya di sana. Oh.
1: Saya akan coba. Saya tag Ian Kasela.
0: Iya, kamu.
1: Kasian deh lo gitu.
0: Kasian deh lo, Kak, enggak pernah kesini gitu.
1: Kasian banget.
0: Ada.

0: dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Oke, suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi cari tempat seru buat ngisi weekend, datang ke Pleasant Weekend Volume 4 ya, yang bakal berlangsung tanggal 24 sampai 31 Juli 2026 di Wetland Square Banjarmasin.
1: Di sini kamu bisa menikmati art exhibition, berburu produk unik dari Creative Market yang penuh tenan F&B, handcraft, dan berbagai produk kreatif, plus ikut workshop seru dengan tema yang beragam-ragam.
0: Untuk tanggal 24 Juli, Art Exhibition akan dibuka dari pukul 14.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Creative Market mulai hadir pukul 16.00 sampai 22.00 WITA.
1: Sementara itu, tanggal 25 sama 26 Juli, Art Exhibition itu dibuka mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Terus Creative Market tetap berlangsung dari jam 4 sore sampai jam 10 malam ya. Jadi untuk masuk ke Art Exhibition, kamu cukup menyiapkan uang tiketnya. Rp25.000 per orang ya, sahabat suara. Ingat, per orang.
0: Ada kabar baik juga nih buat kamu yang mau buka rekening Bank Mandiri, baik di Boost maupun secara online. Kamu berkesempatan mendapatkan voucher belanja Rp25.000 dan potongan harga untuk kelas workshop, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
1: Ayo ajak teman kamu, pasangan, atau keluarga kamu, dan jangan sampai ketinggalan serunya Pleasant Week 4 Juli sampai 31 Juli 2026 hanya di Wetland Square
0: Banjarmasin.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
6: Suara Warga Indonesia.
7: Gue punya teman, malam minggu dia melongo. Soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Bersama Hirjan Tompi dan juga Cesa Galus.
0: Tompi enggak tuh?
1: Galus.
0: Galus bisa di situ kan?
1: Oh, itu siapa nih? Kamu ya?
0: Kopi aku.
1: Oh iya. Terima kasih Kak Emma, kopi kopinya.
0: Kak Emma, thank
1: next,
0: you.
1: Next katanya mau ngasih kita saham.
0: Aduh, enak banget dong kalau kayak gitu.
1: KFC
0: kita jadi katanya terlalu enak ya. Saham KFC tanpa izin yang punya KFC.
1: Iya. Yeah. Karena dia yang
0: langsung dibombardir dong kita dong.
1: Ini KFC enggak ada ini nih, mampir sini nih. KFC apa?
0: Berharap itu.
1: Roket boleh deh, roket deh.
0: Bener, apapun.
1: Kamu kalau makan roket tiap hari bosan enggak?
0: Hah?
1: Makan roket.
0: Selama lawannya pecel,
1: saya suka sih. Gede banget soalnya roket itu.
0: Iya sih, kalau ayam roket bener. Kalau roket agak meledak di mulut. Sampai badan saya
1: masa semua meledak. Apa nih nyangkut? Ada astronot, masa gitu?
0: Sih.
1: Gak mungkin.
0: Siapa yang pertama kali menginjakan kaki
1: Neil
0: di bulan?
1: Neil Armstrong.
0: Nah, masa Neil Armstrong ada
2: udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya, hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Hai, balik lagi bersama Aksesa dan juga Hirita Nagoro.
3: Capek banget ya, dikejar-kejar ya. Yaudah, biar kamu gak capek, kita tungguin sahabat suara deh, biar gabung di WhatsApp ya kan.
2: Iya. Yeah.
3: Kamu kirim salam di 0811 993 3901.
2: 10,
3: udah jam 10, jam 11 ya.
2: Yes.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara,
1: gimana nih sahabat Suara? Misal kamu itu lagi ditanya sama orang gitu ya, Sak ya.
0: Betul.
1: Kenapa sih kamu milih ini dan itu? Kan kamu ada kesempatannya padahal.
0: Benar.
1: Babacot bacot.
0: Tapi ya kadang-kadang ketika kita mau ngomong sesuatu sama orang lain ya, apa yang di mata kita kurang belum tentu orang itu sebenarnya merasa kekurangan juga.
1: Betul.
0: Benar kan? Betul. Menurut kita enggak pas ya kalau dia enjoy aja ya.
1: Everything is gonna be okay.
0: Okay, gitu. Terus kemarin saya lihat ya, ada yang lewat di FYP saya, ada ibu-ibu, dia tuh nangis karena ngerasa gak enak sama orang yang dia temuin di pasar. Jadi dia ketemu sama, dia itu lagi hamil, terus dia ketemu sama orang di pasar, sama ibunya, sama anak gitu loh. Terus ibunya langsung, ah hamil ya, ayo cepet elus-elus perutnya biar ketularan hamil juga, gitu. Okay. Terus menurut personnya yang kreatornya bilang kayak gak usah digitu-gituin, apa kesian dia gitu loh. Maksudnya kayak bukan kesian apa ya,
1: paniknya dia, namanya, dia ya kan?
0: Anak itu gak enak, kan disuruh lus-lus perut kan. Seolah-olah kayak dia tuh gak dikasih kesempatan untuk bisa dapet buah hati gitu. Padahal kan semua tuh ada waktunya ya.
1: Betul, karena semua itu rahasia yang, Tuhan.
0: Semua tuh rahasia Tuhan. Kita doain aja. Bener, jangan yang kayak mudah-mudahan ketularan ya. Hamil tuh bukan penyakit. Masa ketularan sih?
1: Bukan gitu, ibu-ibu. Tolong ibu-ibu dijaga perasaan anaknya, orangnya juga sebagai yang hamil. Kan yang hamil kan jadi korban ya jatuhnya.
0: Betul.
1: Ya. Jadi tolong dijaga perasaannya, wibawanya.
0: Bener.
1: Yang paling penting apa? Salat lima waktu.
0: Betul ya. Dan doanya aja lah ibu-ibu.
1: Yes,
0: ya. Kalau belum waktunya kita doain mudah-mudahan ya pejuang garis 2 ini bisa dapat kesempatan di waktu yang tepat.
1: Amin.
0: Jadi waktu yang siap. Wih.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, balik lagi bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro.
1: Yes.
0: Kita ngomongin tentang makanan deh, Hirzan.
1: Apa, Sa?
0: Makanan yang lagi akhir-akhir ini kayak kamu repeat terus, kayak aku mau makan yang lagi, mau ada gak?
1: Repeat
0: atau kamu
1: terus.
0: Tipe kali yang kayak, saya tuh gitu tuh, kalau misalkan hari ini saya pecel ya, besok saya bisa mencel lagi, udah gitu lama gak makan pecel.
1: Oh,
0: nah kayak gitu
1: ya.
0: Kayak bisa repeat satu makanan yang lagi enak, lagi comforting tuh bisa sekali dua tiga gitu.
1: Aku tuh misalnya seminggu makan mie terus tuh bisa.
0: Bisa, mie instan.
1: Mie-nya macam-macam,
0: Oh,
1: kayak mie goreng, mie instan.
0: Oh, pokoknya lagi moodnya makan
1: pengen mie gitu,
0: mie.
1: Bisa tuh yang kayak gitu tuh. Terus pengen makan nasi. Terus saya ada yang suka, mau di repeat tiap hari juga, saya senang banget. Ada nasi ayam kremes dekat rumah saya. Wah, itu enak banget.
0: Enak banget ya. Comforting juga ya.
1: Iya,
0: comforting.
1: Jadi kayak mau besok lagi bunda saya beliin. Mau saya,
0: benar-benar.
1: Ada kremesnya enak, tahu tempenya enak,
0: terongnya
1: enak.
0: Banyak orang yang juga mau jual lalapan sama ayam kayak gitu-gitu ya. Karena memang ayam goreng tuh
1: nggak bosenin.
0: Nggak bosenin, apalagi kalau misalkan sahabat suara ini bikin usaha ayam goreng lalapan, sambelnya mantep banget. Udah deh, pasti laku.
1: Gym gitu ya.
0: Cuman kemarin tuh berapa hari ya, saya tuh udah kayak makan apa-apa tuh rasanya udah gak yang, kok gak segitu enak sih. Kayak udah-udah kayak udah yang bosen banget makan
1: ya.
0: Pernah
1: gak
0: sih di momen itu? Terus aku bilang, wah, aku puasa aja deh. Puasalah. Kemarin itu saya kan buka puasa, makan risol yang biasanya pernah saya makan juga. Tapi enak banget risolnya hari itu. Karena habis puasa kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Jadi mungkin puasa tuh penting buat netralisir yang udah-udah kacau gitu lidah kita.
1: Menjaga hawa nafsu kan.
0: Bener.
1: Kalau mungkin kita makan itu tiap hari, mungkin karena kita nafsu aja kan.
0: Bener. Nah, gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita menuju menit-menit terakhir dari kirim salam suara seru. Ya, jadi kita mau sapa yang sudah bergabung. Selamat siang, katanya ini dari siapa nih? Oh nih, ada Toti. Ayahnya pasti ngefans banget sama pemain AS Roma yang dikasih nama Toti. Kata Toti, mau kirim salam aja nih bang buat kawan-kawan yang besok mau persiapan untuk menuju Piala Dunia. Woy, sudah lewat Toti.
1: Toti. Kamu tuh pemain bola juga kan, Tot?
0: Toti
1: maksudnya.
0: Iya. Enggak, maksudnya persiapan untuk pertandingan, Kak. Soalnya kami lagi mempersiapkan laga antar
1: Liga
0: Perpeo.
1: Laga, bener. Gitu. Hah, antar apa?
0: Perpeo, pertandingan Perpeo.
1: Perpeo itu apa sih?
0: Persatuan, pertandingan, gitu.
1: Oh, Peo.
0: Iya.
1: Gak ngerti. Sahabat suara, terima kasih sudah gabung bersama Seisa dan Hirzan Anggoro. Nanti kita gabung lagi ya, di waktu-waktu yang lain.
0: Yes.
1: Jangan sampai lupa dengerin terus Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Pamit dulu, selamat beraktivitas.
0: Ya, jangan lupa makan.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, ini udah menuju siang juga ya. Jadi seperti biasa, sebelum kamu kabur ya dari kantor, saya temenin dulu deh dengan 5 lagu terbaru dari 10 lagu dari Suara Banjarmasin. Penasaran deh siapa aja, mari kita review dulu. Dibuka dengan Marbles, di mana lagu ini mengambil inspirasi dari permainan tradisional Indonesia, Hompimpa.

0: Dan lagu yang kelima ini ada Good Morning Everyone featuring sama Firsa Besari ya. Lagu yang mengangkat cerita tentang hubungan, kesalahan dan momen ketika seseorang harus belajar menerima keadaan salah. Lima lagu pertama siap menemani sahabat suara. Mari kita dengarkan versi fullnya spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,1 FM Iswara bareng Hirzan Anggoro menemani sahabat suara kembali dengan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. 5 lagu udah kita puterin, sisanya langsung kita review nih. Aruma merilis sebuah lagu di mana lagunya ini adalah lagu tentang seseorang yang mencoba kembali menjalani hari setelah melewati masa-masa sulit. Pura-pura hidup lagi dari Aruma.

Lagu dari Doni Maula ini tentang perasaan jatuh cinta, kasmaran kepada seorang wanita ya sahabat suara. Dan dibuatlah sebuah penggambaran yang berjudul lagu Harum dari Doni Maula. Lagu dengan atmosfer sendu yang bercerita tentang pilihan untuk mengambil jarak. Lagu Vanessa Zee ini berjudul Menjauh.

0: Bang Lazuardi mungkin agak keluar dari zona nyamannya ya. Ini agak santai-santai nyaman. Kita bisa mengobatin rasa rindu kita yang udah kangen banget dengan karya dari Ipang Lazuardi. Tanda mana? Dan lagu yang terakhir, kita sudah nyiapin buat sahabat suara, yaitu lagu dari The Overtunes bersama Nadina Mizah. Lagu dengan warna yang lebih ringan dan penuh energi, Makhluk Cahaya. Lima lagu terakhir sudah kita review, saatnya kita sedengarkan sama-sama versi fullnya. Sahabat suara udah siap? Yuk kita dengerin. Tapi sebelum itu saya juga mau ngucapin terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari jam 7 pagi sampai sekarang. Dan tentunya jaga terus kesehatan ya. Saya sering minum air putih 2 liter sehari, gak terlalu berat kok. Yuk kita dengerin versi fullnya spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Padang.

0: sampai jam 2 siang nanti. Dan kita mulai pagi kita seperti biasa dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, hanya di Suara, Suara Warga Indonesia. Abis ini sahabat suara akan ada lagu dari... Shilon 7 dan Sederhana, lagu yang cukup sering di request di TikTok ya. Dan aku yakin emang lagu-lagu Shilon 7 tuh menemani di generasi manapun, lagu apapun, makanya masih eksis dan masih sering di request sampai sekarang. Makanya nanti abis ini akan aku puterin buat kamu ya sahabat suara. Tiap hari ku menangis. Akan ada juga lagu dari It Gitaf dengan Berakhir di Aku. Lagu ini akan menjadi salah satu soundtrack juga nanti di Home Sweet Loan Musical. Jadi buat kamu yang penasaran mau dengerin lagu ini versi musicalnya, boleh tuh coba dicek. Cek kayaknya udah mulai di-spill tuh ya, kapan Home Sweet Loan Musical ada. Karena seru banget sih sahabat suara pasti. But yeah, itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So tetap pantengin terus Suara Warga Indonesia.

0: Tanpa jeda iklan hari ini, sahabat suara. Ini dia Cintailah Aku Sepenuh Hati dari Ari Lasso. Siapa gak? Ada emang ya orang yang gak mau dicintai sepenuh hati. Pasti kan gak ada, sahabat suara. Tapi kalau misalkan kita minta dicintai sepenuh hati, tapi dia juga punya pilihan lain, alias sahabat kita sendiri. Kayak lagu yang ini nih.
1: Jangan.
0: Lagu dari Yura Yunita dan juga Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia.

bingung tuh ya jawabnya. Kalau aku sih nono ya, ketika melihat mantanku yang mana tiap ada masalah, tiap lagi seneng, aku ceritanya ke sahabat aku, kok abis sama aku, dia sama sahabat aku. Gak mau. Makanya lagu ini tuh menceritakan soal cinta dan rahasia. Dan gak cuma lagu ini.

tupang, aku sih masih nyari ya. Ini rasa California-nya dilihat dari sisi mana sih? Buat kamu yang kerja di TBC Matupang juga, kalau misalkan udah nemu, oh ini yang dimaksud Farel Hilal ya. Matupang rasa California tuh kayak gini, boleh banget deh abis ini langsung WhatsApp aku ya. Tapi sebelum dua lagu tersebut yang akan aku puterin buat kamu, akan ada lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: malam, ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena abis ini kalau kamu mau request lagu, boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa. Ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request? Please cerita ya, aku pengen tahu banget nih. Aku tunggu karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Nomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Tahar di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event Rundown, Tenan Bazaar, coba deh cek aja Instagramnya @momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles and Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosarx, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di era sekarang, kopi bukan cuma sekedar pelengkap, tapi udah jadi gaya hidup. Balai by BTN mempersembahkan Indonesia Coffee Expo 2026. Nikmati pengalaman ngopi paling seru tahun ini. Dan kamu bisa menjelajahi berbagai macam kopi di tenan kopi favorit kamu. Serunya lagi, kamu bisa menyaksikan secara langsung kompetisi kopi terbesar di Indonesia. Acara ini

0: tabungan hingga 19 juta rupiah. Dan satu lagi, kalau kamu aktivasi Bale di ICX, kamu akan mendapatkan voucher hingga 50 ribu rupiah. Acara ini gratis. Registrasi diri kamu melalui diandratiket.com. Jadi, jangan lewatkan Indonesia Coffee Expo 2026. Datang dan rasakan pengalaman ngopi terbaik bersama Bale by BTN. Info lengkap, kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Memutarkan musik yang

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, mengecam keributan yang terjadi usai final Piala Dunia 2006 melawan Argentina dan menegaskan insiden tersebut tidak dapat diterima. De la Fuente mengharapkan kejadian serupa tidak terulang karena mencoreng semangat sportivitas serta merusak citra sepak bola setelah laga puncak berakhir.
0: Suara Fakta.
2: Jepang dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus 40 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut hingga pemerintah mengeluarkan peringatan pada warga di 41 dari 47 prefektur. Kondisi ini memicu ratusan kasus sengatan panas, mendorong warga menghindari aktivitas luar ruangan serta memperkenalkan istilah baru, kokushobi, untuk hari dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Ada gak dari kamu yang kayak gitu? Dan ternyata, kalau kata penelitian dari University College London, kebiasaan ngecek handphone terus-terusan tanpa ada tujuan yang jelas tuh bisa jadi cerminan dari kondisi mental health kita. Ya, ini kalau mereka ya, mereka itu nyebutnya micro-checking behavior. Dan kebiasaan kayak gitu, katanya kita cenderung lebih stres dan capek secara mental sebenarnya. Kayak misalnya nih ya, waktu itu aku, ini aku cerita udah lama banget, waktu itu lagi interview kerja. Gak tau kenapa per 5 menit sekali itu buka handphone. Dan itu ternyata cara otak kita buat cari pelarian dari kecemasan yang lagi kita hadapin gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa sering banget ngecek handphone padahal gak tahu mau buka apa, maybe it's your brain screaming kayak, duh gue butuh break nih. Coba istirahat sebentar aja karena itu bagian dari distraksi kamu.

0: banget gak sih, karena kebayangnya besok udah weekend. Dan kadang tuh ya, makin gede gini kalau weekend pengennya di rumah aja gak sih? Walaupun emang kadang tuh kita ngerasa kesepian, cuma ya gimana dong? Mau bersosialisasi juga kadang udah gak ada tenaga, sahabat suara. Ada yang sama juga gak? Kayak gitu ya. Dan ternyata ada studi yang bilang kalau orang yang kesepian itu mereka cenderung lebih ngerasain sakit fisik dibanding ngerasain sedih kayak kosong atau kesepian. Dan sakit fisiknya tuh cenderung sakit punggung atau sakit kepala. Walaupun kalau misalkan kamu ngerasa, eh ini kenapa nih harus ke dokter, pas diperiksa ke medis juga gak ada alasan yang jelas. Jadi pas pikiran kita lagi penuh banget nih sama yang namanya rasa sepi, sebenarnya badan kita tuh akhirnya ngerespon sama sensasi sakit yang beneran gitu, yang real. Jadi intinya jangan nganggap remeh rasa sepi kamu kalau misalkan weekend, walaupun kamu rasanya males banget kemana-mana, cuma sebisa mungkin call temen kek atau telepon orang tua kalau kamu lagi ngerantau. Pokoknya jangan anggap remeh perasaan kesepian ya, karena dampaknya tuh ada banget dibanding lebih dari apa yang kita kira, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kalau kamu masih mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114

0: 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Sekalian di satu jam terakhir nanti aku tuh gak akan siaran sendiri, tapi aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Medan yang baru saja mengeluarkan album judulnya Sarapan Hari Minggu. Kalau kamu penasaran siapa yang akan nongkrong bareng sama aku nanti, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita biar bisa tahu gimana sih kondisi atau suasana di studio gitu. Langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kadang weekend tuh bingung ya, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast. Terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Nomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinus Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis ya sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event Rundown Tenan Bazaar, coba deh cek Instagram at momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles and Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosar X, Sukin, Jemistry, Washday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Waktu yang gak bisa diulang, yaitu waktu bermain sama anak. Jadi jangan sampai waktu itu terlewatkan. Rayakan

0: usianya.
1: Pertama, Zona Exploration Club khusus baby dan toddler usia 3-5 tahun. Di zona ini, anak-anak bisa bikin pizza sendiri bareng Pizza Hut dan mereka juga bisa ikutan Little Maestro's Paint Party. Sampai main dan berkreasi selama 45 menit penuh di One Fine Day with Chiao Bimbi. Ada juga Zona Cheerful Creativity Club. Zona ini untuk anak usia

0: 2026. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: Hot FM i Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, seperti yang udah aku spill ya tadi, kalau di satu jam terakhir ini kita nongkrongnya gak akan sendirian, tapi aku lagi ngobrol bareng sama salah satu musisi asal Medan yang ini lagunya sering banget kamu request, sahabat suara. Teruntuk Mia. Dan hari ini musisinya hadir karena ada album. Ini judulnya juga lucu banget, Sarapan di Hari Minggu. Sudah ada di studio barengan sama aku, Mas Noh. Hello.
1: Halo, sahabat suara.
0: Sering banget Mas Hago ya di request. Teruntuk Mia, Kak, mau request teruntuk Mia.
2: Alhamdulillah.
0: Dan Mas Noh baru saja udah ada kan, udah launching ya,
2: udah,
0: albumnya
2: Juli kemarin,
0: Sarapan di Hari Minggu.
2: Iya Kak.
0: Ini menarik banget, kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu, Mas?
2: Kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu? Karena Sarapan di Hari Minggu itu apa ya, momen yang sangat menenangkan dan menyenangkan untuk aku sama istri aku, Kak.
0: Kenapa gak hari Sabtu? Weekend
2: karena
0: juga dong.
2: Karena kita masih piket, kayak istriku masih piket di sekolahnya.
0: Okay.
2: Jadi kayak emang Sabtu di Hari Minggu itulah yang bisa kayak membangun agak siang, memilih-pilih sarapan masih bisa, mau masak pun bisa, mau beli pun aman aja. Kalau di hari-hari biasa kayaknya agak-agak repot gitu, karena sarapan di mobil, suap-suapan ya kan. Memang
0: lucu.
2: Romantis, cuman
0: sarapan di mobil berarti bisa tuh judulnya.
2: Mau romantis tapi repot ya kan.
0: Iya benar sih.
2: Biasa.
0: Sarapan apa, Mas? Waktu lagi sarapan apa sampai akhirnya masuk kayak judul albumnya Sarapan di Hari Minggu nih.
2: Kalau kita emang kalau misalnya di weekend tuh di hari Minggu sukanya makan mie ayam memang. Kebetulan dekat rumah ada jual mie ayam yang enak. Jadi kita makan berdua mie ayam itu, ya kita nikmatilah pagi-pagi itu sama-sama.
0: Menceritakan soal apa sih, Mas? Lagu-lagu di Sarapan Hari Minggu ini.
2: Cerita lagu-lagu di albumnya. Lagu-lagu ini sebenarnya menceritakan banyak pengalaman-pengalaman hidup Noh. Tapi dengan lebih emosi yang lebih variatif gitu. Jadi ada yang lebih emosi nyesel, ada emosi yang senang, ada emosi yang semangat, ada emosi yang kayak cinta-cintaan juga gitu.
0: Oh, okay. Dari Mas Noh sendiri.
2: Iya, benar Kak Cia.
0: Apa yang membedakan antara album pertama dan juga album kedua ini?
2: Mungkin yang lebih membedakan secara ini ya, secara emosinya, di album kedua ini lebih variatif. Kalau mungkin di album pertama itu lebih flat mungkin moodnya, kalau di album kedua itu lebih variatif.
0: Sevariatif apa sih, Mas, yang ada di, yang membedakan sampai kayak ini beneran lebih variatif nih di album kedua ini?
2: Ya mungkin dari jenis apa ya, dari ketukan-ketukannya, dari irama-iramanya, itu berbeda dari satu lagu dan satu dan lagu yang lainnya.
0: Okay. Dan di sini juga yang menarik, aku sempat baca press release ya, dan intronya itu tentang niat baik.
2: Iya.
0: Yeah. Mas Noh juga bilang segala hal besar harus dimulai dari niat baik.
2: Yeah.
0: Dan seluruh lagu-lagu yang Mas Noh buat itu kan ditulis dari

0: dari pengalaman personal ya. Boleh diceritain gak kenapa memilih Niat Baik itu sebagai intro di album ini?
1: Karena sebenarnya kan bergerak dari selepas teruntuknya itu viral, ada perasaan kayak gimana ya, untuk apakah memang harus membuat sesuatu yang seperti teruntuk Nia juga ya, biar lebih viral lagi atau gimana-gimana. Tapi setelah semakin kemari kayaknya pengen ikhlas aja. Jadi pengen yang penting niatnya baik lah, berkarya aja sebaik mungkin gitu sih. Jadi makanya Niat Baik dijadikan intro di album ini.
0: Dan bukan cuma Niat Baik yang kayak sedih banget ya, judul intronya tuh Niat Baik. Emang semuanya tuh butuh niat baik kan. Kalau kita gak cuma membuat karya aja, pekerjaan apapun, sahabat suara yang lagi kamu lakuin sekarang, selama ada niat baiknya mah jalannya mah akan ada aja. Dan ini terbilang cukup variatif, aku setuju, karena bahkan ada lagu yang judul itu Bahkan Jika.
1: Iya, Bahkan Jika.
0: Dan ada kalimat, nyesel gak sih nikah sama aku.
1: Iya, benar.
0: Itu beneran ada ceritanya.
1: Bener, jadi kan lagu ini terinspirasi karena aku sama istriku kan sebenarnya gak pacaran ya kak. Jadi cuman ketemu bentar langsung kuajak nikah. Jadi ada mungkin momen-momen kita sebelum tidur tuh ngobrol kayak, nyesel gak sih nikah sama aku gitu, atau aku nyesel gak sih, atau kayak aku nyesel gak sih nikah sama dia kayak gitu. Karena mungkin apa yang dilihat sebelum menikah mungkin gak sebaik yang setelah menikah gitu. Ternyata setelah kami membahas bersama, kami gak menyesal menikah satu sama lain gitu. Justru kayak, bahkan kalau aku mati terus hidup lagi pun kayaknya aku bakal milih dia jadi pasangan aku.
0: Oke. Dan emang iya sih, kan orang banyak yang kalau, apa sih bedanya pas lo masih pacaran sama pas lo udah nikah, kan emang perbedaannya ada aja. Mau pacaran udah selama apapun, kalau udah nikah kan pasti ada aja.
1: Dan apalagi gak pacarannya.
0: Betul, itu betul. Dan apa yang disampaikan di lagu Bahkan Jika itu, Mas Nuh?
1: Yang ingin disampaikan itu adalah rasa sayangku sama si Mia ini sih. Kalau aku tuh memang gak nyesel nikahin dia. Walaupun kadang-kadang dia ngerasa kayak mungkin dia ngambil kebebasan aku, mungkin ya, dia ngambil kebebasan aku. Karena sebelum menikah kan aku lumayan agak bebas. Setelah menikah mungkin punya rutinitas-rutinitas tertentu yang membuat aku lebih gak bebas lah. Tapi ternyata aku gak menyesal sama sekali. Aku senang menjalankan kehidupan seperti itu. Dan mungkin aku melihat Mia pun seperti itu gitu. Mia pun gak menyesal menikah sama aku.
0: Lucu banget. Semua kami ya dirayakan ya. Banyak banget lagu tentang kami ya nih berarti ya, Mas.
1: Hampir rata-rata lah kayaknya.
0: Iya. Maka bahkan di ini ada berapa track berarti di album Sarapan di Hari Minggu ini?
1: Ada 9 track.
0: Semuanya untuk kami ya?
1: Ada satu yang untuk orang tua sih.
0: Itu lagu yang judulnya
1: Cinta Tanpa Tapi.
0: Itu maksud dari lagunya apa tuh, Mas Nuh?
1: Lagu Cinta Tanpa Tapi itu bercerita tentang rasa apa ya? Rasa marah, rasa sesal karena gak bisa ngebahagiain orang tua waktu masih ada mungkin. Karena mungkin waktu orang tua masih ada aku merasa belum semapan lah, belum mapan untuk bisa membahagiain gitu. Dan aku merasa kurang puas aja, kurang optimal untuk berbakti sama orang tua. Jadi kayak nyesel lah gitu.
0: Berarti ini tentang kehilangan ya. Kehilangan. Tapi setelah lagu ini rilis, ada gak perubahan cara dari Mas Nuh ini memaknai kehilangan itu sendiri?
1: Memaknai kehilangan sekarang udah lebih apa sih? Semua itu kan sudah ditakdirkan ya, sudah ditakdirkan. Jadi kayak lebih ikhlas aja, karena pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Ya ternyata memang nyata kehilangan-kehilangan itu ada yang menggantikan. Jadi ada fase hidup yang kehilangan, setelah itu ketemu orang lagi, jadi balik lagi fase hidup yang naik lagi gitu.
0: Tapi aku penasaran sih, banyak musisi juga yang menulis lagu-lagunya sendiri. Itu mereka cerita di lagunya, karena mungkin beberapa dari mereka tuh susah gitu kalau kurang bisa cerita ke orang lain. Nah, Mas Nuh tipe yang mana nih?
1: Sama sih, karena sebenarnya aku memang susah cerita sama orang lain kak. Dari awalnya aku ngeblok nulis-nulis di blog. Pada akhirnya karena pengen seperti orang pada umumnya lah, anak-anak zaman itu kan ngeband-ngeband, mulai-mulai nulis lagu. Jadi kayak memang menceritakannya harusnya mengekspresikan apa yang aku rasakan tuh kayaknya dari lagu enak juga nih gitu. Mulailah nulis-nulis lagu di tahun 2013.
0: Oke, dan album pertama itu di tahun?
1: Album pertama itu di tahun 2023.
0: 23, 10 tahun tuh proses ngebanking lagu, ya, segala macem. Akhirnya, berarti emang full semuanya tuh Mas Nuh yang tulis sendiri kan lagu-lagunya?
1: Ada beberapa kolaborator lah.
0: Nah, oke. Dan sahabat suara, abis ini kita akan masih ngobrol barengan sama Nuh soal sarapan di hari Minggu. Dan sahabat suara, kalau kamu mau punya cerita juga soal sarapan di hari Minggu kamu, atau mau tanya-tanya ke Mas Nuh, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan juga barengan sama Nuh.
1: Ya.
0: Hello, dan kita masih akan seputar ngobrolin sarapan di hari Minggu.
1: Ya, siap.
0: Tadi sempat dibilang juga kalau misalkan semua karya yang Mas Nuh tulis itu berdasarkan pengalaman pribadi, personal life, yeah, gitu ya. Tapi seberapa nyaman sih sebenarnya Mas Nuh nih, ini kan ibaratnya ngebuka ruang privat ya ke publik, karena semua cerita diceritain lagi ke orang lain. Seberapa nyaman Mas Nuh?
1: Ya nyaman aja sih, karena kan memang tujuannya pengen mengekspresikan apa yang dirasain. Tapi memang sebenarnya kan nggak semua lagu itu di apa ya, dijelaskan secara eksplisit, jadi biar aja orang-orang yang dengar itu menginterpretasi apa, menginterpretasi sendirilah tentang lagu-lagu yang ada di album itu.
0: Oke, okay. Ada nggak lagu yang udah jadi ini terus pas didengerin lagi sama Mas tuh kayak terlalu personal deh, nggak jadi gue rilis deh?
1: Gak
0: ada nggak yang kayak gitu?
1: Nggak ada kayak gitu.
0: Tapi kalau lagi cerita berarti emang nulis, atau sekarang karena ada lagu ya udah nulis lagu, tapi ada yang tulisan-tulisan yang gak pengen dijadiin lagu tapi jadiin kayak blog yang kemarin, yang tadi Mas Nuh.
1: Oh, sekarang lebih ke nulis lagu sih Kak. Jadi biasanya kalau lagi gitar-gitaran sama kawan gitu langsung kayak udah ada liriknya aja, dinyanyiin langsung gitu sama lirik-liriknya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi tapi, emang langsung dijadikan lagu aja.
0: Tapi cerita apa sih yang menurut Mas Nuh ini kayaknya menarik deh buat gue tulis jadi lagu sampai akhir?

0: bahasa ya. Bahasanya mungkin karena mungkin aku juga nulisnya sejujur mungkin ya, pakai bahasa sehari-hari yang kita gunakan di Medan. Jadi kayak bahkan di lagu yang sama Bass Boy featuring Bass Boy itu beberapa diksi itu pakai diksi-diksi Medan, terus pakai wilayah-wilayah di kota Medan gitu.
1: Diksi Medan tuh apa aja tuh Mas yang Mas pakai?
0: Oh, ada adekku. Adikku baru membahasakan cewek yang pengen dia pengen dia dekatin itu. Kayak gitu sih Kak. Terus kalau untuk yang unsur Melayu-Melayunya, kita emang pengen pakai dari instrumen-instrumennya sih.
1: Oh, maksud pakai instrumen apa aja di?
0: Ada akordeon, ada sound-sound akordeon gitu.
1: Oh.
0: Sama okay. dari apa ya? Penarikan nadanya mungkin ya Bang Yu ya? Gendang-gendang Melayunya.
1: Oh, gendang Melayu ada. Ya. Seru banget. Tapi kenapa Mas Nu tetap mempertahankan kayak sisi selain emang kejujuran tadi ya? Kenapa mau tetap ada sisi Melayunya, mempertahankan pakai diksi-diksi Medannya?
0: Karena mungkin memang suka aja Kak. Dari jadi salah satu apa ya? Salah satu musisi yang suka aku dengar tuh kayak P. Ramli dari Malaysia kan.
1: Okay.
0: Udah Melayu kali, kurang Melayu apa itu ya kan. Terus yang aku dengar selama ini juga memang lagu-lagu yang simpel-simpel aja gitu. Dari orang-orang tua ngasih dengar lagu-lagu dari zaman dulu gitu-gitu.
1: Ih, menarik banget. Ada enggak inspirasi orang tua dulu ngedengerin Mas Nu pakai musik-musik apa?
0: Dulu kayak Dian Pramana Putra, kayak Utha Likumahua, Ermi Kulit.
1: Gitu-gitu. Kebawa enggak musik-musik itu ke cara Mas Nu sekarang buat musik?
0: Kebawa.
1: Yang mana yang paling kebawa?
0: Jangan Permanap Kutrat, kebawa banget.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kebawa banget ah, medem.
1: Kebawa banget.
2: Kebawa banget. Kayak jadi kayak salah ngomong aku nih.
1: Gak apa-apa, keluarin sistem medannya di sini Mas, kita gak apa-apa banget.
0: Kebawa kali lah Kak, misalnya kayak Dian Permana Putra. Dari segi-segi penulisan liriknya, kayak Bing Slamet juga lebih deskriptif kan untuk nulis liriknya gitu-gitu.
1: Oke, okay. Dan tadi sempat disebutin juga kalau misalkan di album ini Mas Nu kolaborasi sama banyak banget.
0: Iya.
1: Salah satunya ada Bass Boy ada tadi Bass Boy. Ya. Seru gak sih proses kolaborasi? Karena banyak banget kan yang ikut berkolaborasi di album ini.
0: Kalau aslinya seru kali Kak. Beneran seru kali. Karena kita kadang-kadang gak, ternyata bisa ya diisi seperti ini ya. Kayak instrumen-instrumen ini ternyata bisa dibuat kayak gini. Mungkin yang jadi agak PR-nya itu karena jadi waktu agak makan lama.
1: Oh.
0: Waktu deadline-nya apa Kak? Schedule-nya sebenarnya kan kita pengennya di bulan 5 tuh kelar semua.
1: Oke.
0: Cuma jadi ngaret dikit lah. Jadi di bulan 6 kita sebulan baru ngaretnya.
1: Emang proses kreatifnya seperti apa? Mungkin seru banget sampai banyak ide, akhirnya pilih satu yang oke deh kita pakai ininya tuh susah. Proses kreatifnya tuh seperti apa?
0: Ya pertama cocokin jadwal ya kayak, cocokin jadwal sama lain pemain-pemainnya, player-playernya. Terus ketika jumpa nih ada masukan-masukan, ini kayaknya dibuat kayak gini lebih bagus. Jadi kadang-kadang gak cukup satu kali pertemuan gitu. Jadi kayak misalnya satu kali pertemuan ini udah selesai kan, tiba-tiba sampai di rumah kayaknya dibuat kayak gini lebih enak lagi, datang lagi besok di, gitu-gitu sih Kak. Sedangkan kan jadwalnya beda-beda orang. Betul. Beda-beda jadwal kan.
1: Betul gitu. Paling lama buat satu lagu di album ini makan waktu berapa lama Mas Nu?
0: Itu lagu yang kayaknya yang sama si Bass Boy.
1: Bass Boy.
0: Itu kayaknya sebulan.
1: Sebulan.
0: Iya ya Bang ya. Kurang lebih ya.
3: Hampir 2 bulan.
0: Jadi bahkan waktu pengerjaan lagu yang ini kita bisa ngerjain lagu yang lain.
1: Kenapa? Karena jadwalnya Bass Boy padat banget kah? Atau karena apa yang bikin jadi sebulan?
0: Apa kemarin kendalanya? Mungkin karena ketika aku kirim materi ini ke Bass Boy ini, jadi agak ada waktu ininya untuk responnya. Terus dibilang cocok, Bass Boy ngirim materi. Setelah itu jadi agak lama lah di situ. Karena kan kita harus kirim-kiriman file.
1: Betul. Udah ketemu belum akhirnya sama Bass Boy?
0: Selama di sini belum sih.
1: Oh, selama di sini belum. Berarti sebelumnya udah pernah ketemu dong tapi.
0: Udah pernah ketemu.
1: Kenapa Mas Nu pilih Bass Boy untuk diajak kolaborasi di album ini?
0: Karena menurutku ya, Pak. Menurutku ya, Kak. Bass Boy itu nge-rapnya kayak nyanyi. Indah dia rapnya.
1: Oke.
0: Jadi cocok ini. Terus pun penggunaan-penggunaan bahasanya aku suka. Jadi emang dia orangnya ini yang cocok jadi sama aku ini.
1: Proses approach Bass Boy-nya itu lama enggak?
0: Awalnya kan tahun lalu sebenarnya Kak. Tahun lalu tuh waktu kita promo kemari, DM sama Bass Boy. Memang udah ada janjian lah, kayaknya main ke apartemenku lah. Mantau jadi satu demo. Rupanya waktu itu karena ada satu kendala lah,

0: maksudnya sakit kok gak salah, atau kecapean gitu, kita gak jadi. Nah di akhir tahun lalu lah kita mulai lagi approach, ternyata dapat materi, kita kirim-kiriman dah.
1: Jadilah
0: barang
1: lagu
0: itu.
1: Barang itu jadi ya mas ya. Oke, dan bukan cuma Bass Boy, tapi di project ini juga bekerja sama barengan sama Bio SW. Ini hampir di semua lagu ya?
0: Iya, dia produserku kak.
1: Produser Mas No.
0: Ini orangnya?
1: Oh ini masnya. Kenapa bekerja sama sama Bio SW, Mas Bio SW?
0: Jadi karena apa ya kak? Bio, si Bio inilah orang yang apa ya, bisa mentranslate apa yang aku pengen dengan jelas.
1: Cuma Mas Bio aja. Ya.
0: Karena beberapa kan sebelum ini kan pernah juga rekaman-rekaman kan, dari dulu, dari tahun 2013 itu pernah rekaman-rekaman juga, kayaknya selalu dapat hasilnya tuh kayak kurang puas gitu. Tapi ketika aku ngasih materi ke Bio nih kan, ngobrol-ngobrol dikit, adalah selang sebulan lah mungkin, sebulan vakum, ternyata hasilnya bagus.
1: Oke, baru kerja sama-sama Mas Bio tuh di album ini aja atau di album pertama juga kerja sama? Dari album pertama. Apakah karena Mas Bio membentuk ada popnya, ada jazz Melayu, apa emang Mas Noe juga gue pengennya kayak gini-gini-gini nih?
0: Mungkin Bio itu lebih bijaksana kalau menurut aku ya kak, dari segi produksian. Jadi kadang-kadang apa yang gue pengen dituruti, tapi kalau menurut dia kayaknya gak usah buat kayak gini, dibatasinya ide-ideku gitu.
1: Oke.
0: Pinter lah.
1: Pinter ya, Mas Bio pinter loh katanya loh.
0: Tapi pindah deh ke Jakarta.
1: Wah. Ya, kok gitu. Jadi meninggalkan Mas tuh di Medan. Iya. Jadi kalau produksian waktunya lebih lama tuh Mas.
0: Lebih lama lah nih, satu album mungkin setahun.
1: Iya loh.
0: Kirim-kiriman terus.
1: Parah ya. Dan sahabat suara abis ini kita masih akan ngobrol sama Mas Nuh terkait album Sarapan di Hari Minggu. Jadi kalau mau ikut nanya-nanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih nongkrong bareng juga, bareng sama Nuh. Dan baru saja mengeluarkan album Sarapan di Hari Minggu.
1: Iya benar.
0: Oke, gak apa-apa mas, batuk dulu. Oke, ini karena judul albumnya itu Sarapan di Hari Minggu, artwork albumnya itu tadi yang udah sempat disebutin sama Mas juga, mie ayam
1: dan nasi goreng.
0: Dan nasi goreng pakai apa namanya? Itu cat air ya?
1: Iya.
0: Itu kenapa tuh, Mas? Oke. Gak apa-apa.
1: Sebenarnya untuk membuat artwork kita gak ada request khusus. Jadi ada salah satu ilustrator yang aku suka. Teman-teman juga. Jadi memang waktu itu namanya Firda.
0: Oke.
1: Firda, aku pengen buat artwork lah. Untuk apa mas? Untuk album laguku. Gimana konsepnya? Gak ada briefing khusus. Tapi lagunya ini buat aja sesuai ilus apa interpretasimu. Itu aja sih kak.
0: Oke. Ini udah aman mas?
1: Aman.
0: Ada minum gak mungkin?
1: Udah aman.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya keluarnya tuh mie ayam?
1: Karena itu ada bagian dari lirik kak.
0: Oh.
1: Kan, mie ayam nasi goreng pilihlah sesukamu.
0: Oke. Tapi nih karena lucu banget artworknya itu makanan. Emang sarapan favoritnya selain mie ayam sama nasi goreng ini? Ini sekalian kita ngomong-ngomong, mumpung Mas Nu ini orang Medan ya, jadi aku penasaran sarapan di Medan tuh yang enak apa mas?
1: Nasi gurih Medan, udah pernah rasa kak?
0: Nasi gurih, itu kayak gimana
1: nasi
0: tuh?
1: Nasi gurih itu apa ya?
2: Nasi uduk.
0: Oh nasi uduk.
1: Di Medan namanya nasi gurih.
0: Oh nasi gurih.
1: Nasi lemak gitu lah.
0: Nasi lemak.
1: Baru mie balap.
0: Mie balap tuh kayak gimana tuh?
1: Mie balap tuh bihun, mie tiaw gitu kan. Jadi dibuat cepet gitu. Jadi untuk pagi-pagi jadi kayak namanya mie balap.
0: Berat ya sarapan orang Medan ya. Mie balap.
1: Lontong Medan,
0: bener. Tapi emang Mas Nu sama Kamia sukanya mie ayam dan nasi goreng.
1: Ya, karena dekat rumah juga.
0: Dekat rumah.
1: Enak.
0: Pagi-pagi ada yang jual nasi goreng.
1: Kalau nasi goreng itu untuk yang masaknya gitu.
0: Oh.
1: Aku suka nasi goreng buatan mie ya.
0: Oh oke, okay. Ih kami open PO kali mas.
1: Yes, boleh, sampai ke Jakarta tadi.
0: Sampai ke Jakarta.
1: Basi.
0: Oke, tapi puas gak pas artwork yang keluar tuh ke makanan?
1: Puas, puas sekali jadi, Fir ini enak kali. Ini bagus sekali loh Fir. Walaupun gak di briefing, hasilnya sesuai dengan apa yang kuharapkan gitu.
0: Oke. Dan dari, ini berarti di album ini ada 9 lagu. Di 9 lagu ini lagu mana yang paling merepresentasikan perjalanan Kak Nuh sendiri?
1: Yang mana ya? Merepresentasikan perjalanan hidup. Mungkin lagu Teruntuk Mia sih.
0: Teruntuk Mia.
1: Iya.
0: Oh kan masuk juga di, iya, album, masuk di album ini ya. Oke, karena Teruntuk Mia udah pasti. Satu lagu lagi.
1: Satu lagu lagi Cinta Tapat Api.
0: Oh cinta itu yang buat orang tua ya?
1: Iya untuk orang tua.
0: Oh oke.
1: Okay. Karena jadi titik balik kehidupanku juga.
0: Dan pernah nggak sih Mas Nu itu membuat lagu berdasarkan curhatan orang lain bukan dari pengalaman Mas Nu?
1: Pernah, tapi itu di album pertama.
0: Oh di album pertama. Itu ceritanya tentang apa tuh Mas?
1: Jadi dia tuh nyesel gak sempat kenalan sama orang di tempat kopi. Ada cewek duduk sendiri. Lagi muram. Dia mau kenalan tapi gak berani. Akhirnya ada orang lain yang ngajak kenalan duluan gitu.
0: Bukan mas ini kan?
1: Bukan.
0: Bukan mas Bio ya? Ini bukan cerita mas Bio ya? Bukan dari cerita timnya mas Nuh nih. Bukan. Yang ada di studio.
1: Bukan. Oh. Jadi betul yang ngajak cewek itu kenalan jadinya aku gitu.
0: Ternyata itu kami ya. Cewek itu ternyata kami ya. Oke. Dan biasanya apa sih kalau misalkan Mas Nuh nih ada gak kebiasaan unik yang sering dilakuin sama Mas Nuh sebelum manggung atau sebelum rekaman?
1: Ngerokok sih kak.
0: Ngerokok. Selalu
1: ngerokok
0: tuh.
1: Iya.
0: Selalu ngerokok.
1: Wajib ngerokok.
0: Makan mie ayam gitu bu?
1: Enggak makan mie ayam.
0: Enggak makan.
1: Justru malah kalau manggung tuh gak berani makan. Misalnya manggung sore ini, aku bisa gak makan dari pagi.
0: Hah?
1: Takut muntah.
0: Kan udah lama.
1: Iya,
0: kan manggungnya masih sore mas.
1: Segugup itu, takut muntah kak.
0: Oh, berarti makannya selalu habis manggung.
1: Selalu habis manggung.
0: Kalau manggungnya malam.
1: Kadang mau gitu juga, malam baru makan.
0: Wow. Oke, itu unik gitu.
1: Aku gugupan, Kak.
0: Oke, oke.
1: Ini aku gugup loh nih, Kak, sebenarnya.
0: Ini tapi udah makan dong, Mas.
1: Udah.
0: Oh, udah.
1: Jujur, udah.
0: Oke, oke, oke. Karena enggak nyanyi mungkin, yeah, ya. Oke. Okay. Dan oke, okay, ini jawab jujur. Kalau bisa disuruh menghapus satu lagu yang pernah Mas Nuh rilis, ada enggak yang kepikiran?
1: Di album kedua.
0: Bebas deh, album mana aja.
1: Yang mau dihapus ya? Enggak ada lagi.
0: Kalau di album kedua ada?
1: Enggak ada juga.
0: Enggak ada juga. Berarti emang semuanya enggak ada yang mau dihapus.
1: Jadi, ya. Jadi aku nganggap semua lagu itu kayak anak sih, Kak, kayak plus minus pasti ada kan namanya anak kan. Hmm. Jadi tapi aku tetap pengen mereka berkembang dengan sendirinya lah, menemukan jalurnya masing-masing aja.
0: Oke, ini terakhir. Jawab jujur lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau suatu hari nanti Mas Nuh enggak jadi musisi, kira-kira profesi apa tuh yang mungkin dijalanin?
1: Jadi PNS lah, Kak. Pekerjaan aslinya emang PNS semua, cuman
0: oh lagi gitu, jadi balik lagi. Ini timnya pada ketawa semua. Fix ini, produser musik misalkan.
1: Enggak bisa, enggak pandai. Yang udah fix orang kantoran aja udah. 9 to 5.
0: Jadi kalau enggak jadi penyanyi jadi PNS.
1: Jadi PNS.
0: Sekarang masih enggak jadi PNS?
1: Masih, Kak.
0: Oh, masih pantesan hujan di PNS.
1: Makanya dikebutkan seminggu ya kan, Kak.
0: Oh, ini cutinya seminggu.
1: Cutinya seminggu.
0: Oke. Senin balik lagi kerja.
1: Senin balik lagi kerja. Menjadi pegawai.
0: Tapi bagi waktunya masih bisa, Mas.
1: Ya, tipes-tipes sedikit lah, Kak.
0: Kalau nulis lagu atau rekaman biasanya malam berarti?
1: Malam. Jadi emang kayak kemarin waktu produksi itu emang agak keteter kan. Jadi kayak pagi itu harus nganter istri dulu baru kerja, okay, baru pulang jemput istri, makan dulu baru pulang ke rumah, baru pergi lagi workshop. Tuh pulang dini hari, baru besok paginya bangun lagi jam 4:30, begitu terus.
0: Padet ya jadwalnya Mas Nuh ya. Tapi kan kalau disuruh pilih, kalau boleh dua-duanya mah jalan bareng, iya, dong. Gak cuma salah satu aja.
1: Bener.
0: Tapi kalau gak jadi musisi, jadi PNS.
1: Iya.
0: Oke, oke, okay, okay, sahabat suara abis ini. Iya, kenapa? Cocok dong jadi PNS, Mas Nuh. Angkat jempol, sahabat suara. Abis ini kita akan cari tahu Mas Nuh ini manggungnya di mana terdekat. Tapi kalau abis ini ya sahabat suara, kalau mau tanya-tanya juga boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Mas Nur. Yeah. Oke. Ini terakhir ya, sebelum kita closing, aku pengen ngebahas soal ini urutan lagu album ini kan kayak udah ada bab-bab dalam buku lah ya. Apa pesan besar yang mau disampaikan lewat urutan dari niat baik sampai ke seandainya kita?
1: Pesan yang pengen disampaikan bahwa dalam setiap kehidupan manusia itu pasti ada jatuh bangun. Mm-hmm. Jadi pada akhirnya kita harus menerima keadaan kita sebagaimana adanya.
0: Oke. Dan kenapa seadanya kita tuh dipilih jadi lagu penutup, Mas?
1: Awalnya yang pengen jadi outro itu adalah instrumental. Cuman waktu itu pas lagi mati listrik, kita main gitaran di teras, dapat lirik yang agak lumayan oke. Jadi okay, pesan yang pengen disampaikan di lagu ini adalah pamitan. Jadi kayak izinkan ku pulang, liriknya yang izinkan ku pulang ke pelukanmu gitu. Jadi tempat ternyaman, dan kita harus kembali ke tempat di mana kita bisa menjadi siapa diri kita sebenarnya.
0: Oke, pulang ke pelukan kami ya lagi dong ya pastinya ya.
1: Iya dong.
0: Dan Mas tuh juga bilang berharap album ini tuh menenangkan dan menyenangkan.
1: Iya.
0: Nah, buat sahabat suara semua nih, menurut Mas Nur sendiri lagu mana sih yang berhasil mewakili rasa itu sih, menenangkan dan menyenangkan itu?
1: Sarapan di hari Minggu.
0: Semuanya.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa, Mas?
1: Karena ya tadi kayak karena memang itu emang momen-momen yang sangat menyenangkan dan menyenangkan bagi kami. Hmm. Jadi lagu itu pun dituliskan dengan rasa senang.
0: Rasa senang dan tenang juga, iya. Sarapan di hari Minggu enggak diburu-buruin gak apapun, enggak diburu-buru iya waktu gitu ya. Dan Mas Nur berharap apa yang Mas Nur rasakan nyampe lah ya perasaannya ke orang yang mendengarkan album Sarapan di Hari ya, Minggu. Oke. Okay. Dan buat yang belum sempat mendengarkan, ini dari 9 lagu yang ada, kita tanya lagi, lagu mana yang paling Mas Nur rekomendasiin? Jadi kalau dari asal, lagu pertama yang harus didengerin dari album itu.
1: Lagu pertama ya.
0: Jangan Teri Untuk Mia, itu semua orang udah dengerin, iya, Mas.
1: Yang harus didengerin di album itu ya, lagu pertama ya. Sarapan di Hari Minggu sih, Kak. Harus berurut dari nomor satunya sih.
0: Berarti urut tuh ya, harus dari apa tadi lagu pertama niat berarti baik. Niat baik sampai ke nanti seadanya kita. Ada nggak dalam waktu dekat ini music video atau manggung-manggung dari Mas Nur sendiri?
1: Mungkin kalau manggung di tanggal 29 tapi di Medan.
0: Oh, di Medan.
1: Ya. Kalau untuk musik video kayaknya belum ada rencana, Kak.
0: Belum ada rencana.
1: Belum ada rencana buat musik video.
0: Tapi kalau mau lihat update dari Mas Nur itu bisa dicek di sosial media. Apa mungkin?
1: Boleh dicek di Instagram __Nu.
0: Oke. Okay.
1: Boleh di situ. Boleh di mana lagi ya? Di TikTok boleh juga.
0: TikToknya apa namanya?
1: Titik-titik coba-coba.
0: Nu titik titik coba coba.
1: Iya.
0: Kenapa namanya Nu titik titik coba coba? Masih coba coba main TikTok ya?
1: Gak pandai, kayak memang bapak yang gak pandai media sosial sebenarnya.
0: Oke. Kalau Instagram __Nu, kalau di TikTok
1: Nu titik coba coba.
0: Oke. Terakhir Mas, boleh dong nyanyiin sedikit lagu apapun deh, lagu yang ada di Sarapan di Hari Minggu.
1: Kayaknya lagu Sarapan di Hari Minggu aja ya.
0: Boleh.
1: Terbangunku di pagi hari Minggu, santai.

0: tak apa, tidak mau mandi tak apa, tapi jangan lupa sikat gigi dulu. Mungkin lebih lengkapnya boleh dengerin langsung di album.
1: Oke, terima kasih Mas Nu sudah main-main ke Isuara ya.
0: Aku makasih kali Kak, boleh main kemari.
1: Balik lagi ya.
0: Pastilah Kak.
1: Bawa durian Medan.
0: Siap. Doain aja promosi.
1: Oke, siap dong. Terima kasih juga sahabat Suara yang sudah mendengarkan aku dan Mas Nu. Jangan lupa mendengarkan seluruh 9 lagu dari album Sarapan di Hari Minggu. Terima kasih, dan ini dia Nu dan juga Bass Boy yang berjudul Yang.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya.
1: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak, udah gue. Jalan aja gitu
1: berdua. Emang pending banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. 26, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
0: Suara-suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye, Pak. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Wow, oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu

0: Kalau kotoran mata?
1: Belek.
0: Belek. Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, 5.
0: Ada. Harus kalo bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Thinking.
2: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
0: Ah, tahu gue nih.
2: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Iya.
0: Apa jawabnya?
2: Ting bukan permen.
0: Ting bukan biskuit.
3: Ting bukan biskuit.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara,
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
1: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, selamat sore. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah udah hari Jumat, Sahabat Suara ya. Di tanggal 24 Juli 2026. Udah mau akhir-akhir Juli berakhir. Dan udah mau Agustus, Sahabat Suara. Kalau Agustus kan kita tahu dengan kemerdekaan ya, atau bulan kemerdekaan, Sahabat Suara. Tapi di penutup Juli ini harus ditutup dengan yang momen berkesan mungkin. Kali ini, Sahabat Suara, saya tidak sendiri. Saya bersama dari tim Galaxy Hotel. Ada Mas Arya selaku Markom Supervisor. Selamat sore, Mas.
5: Sore.
4: Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Baik ya. Terus ada juga Chef Maulana selaku Chef Galaxy Hotel. Gimana kabarnya, Mas?
6: Alhamdulillah baik.
4: Baik ya. Oke, Sahabat Suara juga yang hari ini yang mau gabung boleh banget di 0811-993-3901, Sahabat Suara. Kita mulai dengan bulan Agustus di Galaxy Hotel nih ya. Jadi kan bentar lagi nih, minggu depan harusnya udah masuk Agustus. Ya benar. Sabtu depan ya berarti ya.
5: Betul.
4: Mas Arya, boleh dong spill dong. Ada apa nih di Galaxy Hotel di bulan Agustus ini?
5: Oke, kita yang lagi mau kita angkat ini khususnya untuk promo kamar ya. Nah, dengan tema Celebrate Our Freedom.
4: Oke.
5: Okay. Nah, pastinya berbau kemerdekaan banget kan ya. Nah, terus itu tuh berlaku di tanggal 1 sampai 31 Agustus.
4: Full 1 bulan
5: full
4: ya.
5: Full 1 bulan. Cuman untuk spesial promo ini kita ada kasih gift, bukan gift sih, free makanan satu.
4: Free makanan satu. Okay.
5: Satu. Tapi kan itu kan normalnya sudah sama breakfast ya. Dapat lagi nih apa, satu porsi.
4: Oh.
5: Room service,
4: menu room service. Oke. Nah. Oh, spesial di bulan Agustus aja tuh ya.
5: Betul. Nah, okay, di situ okay. Tuh ada 5 menu. Nah, tapi nanti tamu bisa pilih salah satunya.
4: Oh, oke. Oh, jadi dikasih opsi gitu, Mas.
5: Betul.
4: Ya. Yang mana yang cocok boleh pilih seperti itu. Ih, keren sekali. Tapi kalau menunya ini apa dong, berbau Nusantara atau kayak gimana?
5: Nusantara
4: ya. Karena kemerdekaan ya kan. Nah, Celebrate Our Freedom. Ini promonya harganya berapa?
5: Nah, kalau untuk promonya kan kebetulan untuk promo ini kita open untuk di 2 kamar ya. Itu di Superior itu di Rp880.000. Kemudian di Deluxe itu ada di Rp980.000.
4: Oke.
5: Nah, cuman untuk ini promonya terbatas.
4: Maksudnya
5: jadi
4: terbatas?
5: Misalkan dalam satu hari itu ada Superior terisi selama 5 kamar ya. Karena kita cuma memang batasin khusus untuk 5 kamar aja.
4: Limited edition.
5: Jadi siapa yang duluan dia dapat gitu.
4: Oh, kalau nya udah full nih yang opsinya tadi. Harganya berapa dong? Naik berapa dong?
5: Harganya balik ke normal.
4: Berapa normalnya itu?
5: Di 900-an ke atas.
4: Oh, wah. Lumayan, Sahabat Suara. Ini 100-nya buat makan-makan yang lain kali ya.
5: Iya.
4: Oke, kita tahan dulu di awal-awal banget, Sahabat Suara ya. Jadi ada promo Celebrate Our Freedom di Galaxy Hotel dan masih banyak lagi. Apalagi Sahabat Suara ya yang mau dinner romantis ada juga. Nanti ada Chef Maulana juga yang ngasih tahu apa aja menunya. Setelah ini, Sahabat Suara, yang mau bertanya boleh di WhatsApp kita di 0811 993 3901.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi tadi udah ngobrol sama Mas Arya tentang promo yang ada di Galaxy Hotel, namanya Celebrate Our Freedom, sahabat suara. Jadi kamu nanti akan ada dapat makanan tuh free dari 5 opsi yang akan dikasih gitu, sahabat suara. Ini berlakunya dari tanggal 1 sampai 30 Agustus. Benar Mas Arya ya?
1: Betul sekali.
0: Betul. Nah, jadi ada dua pilihan kamarnya nih, no, Superior dan juga Deluxe, sahabat suara. Nah, tapi kalau ngomong tentang Superior dan Deluxe ini Mas Arya, yang mana yang cocok untuk keluarga atau juga untuk pribadi dalam artian bisnis gitu?
2: Kalau untuk keluarganya, kalau aku ya lebih rekomendasiin di Deluxe ya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, karena lebih, kenapa di Deluxe? Karena ruangannya lebih luas. Kalau untuk propertinya kurang lebih aja. Tapi ini yang membedakan Superior dan Deluxe itu lebih ke luasannya.
0: Space-nya nih space-nya untuk keluarga pas ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, oke, okay,
2: nah,
0: oke.
2: Kalau untuk perjalanan bisnis atau sendiri gitu, mungkin di Superior udah cukup sih.
0: Cukup. Ya, oke. Okay. Itu keduanya dapat makan gratis juga kan?
2: Betul.
0: Nah, itu dia sahabat suara. Nah, kalau tentang ada namanya nih ya di Galaxy Hotel, Luxury Soiree. Sebutnya Soiree ya.
1: Soiree.
0: Luxury Soiree Buffet. Boleh jelaskan konsep event ini? Ini Chef Maulana berarti ya, jelasin ya. Gimana Chef?
3: Kalau konsepnya tuh yang pasti kita all you can eat sih. Jadi pengennya ngasih sesuatu yang beda lah untuk market Banjarmasin. Jadi kalau target marketnya tuh pengennya yang segmented sih.
0: Oke. Jadi apa tuh? Dalam artian apa aja yang akan dirasakan sahabat suara kalau kesana?
3: Yang pasti ambience ya. Karena okay, ambience-nya tuh pasti beda dari hotel lain atau restoran lain. Dan menunya pasti kita ngasih yang high quality sih.
0: Oke. Jadi pengalamannya tuh yang akan disajikan tuh eksklusivitas dan juga kemewahan mungkin kali ya, luxury-nya gitu ya kan.
3: Ya, jadi kalau temanya itu kan suara itu artinya makan besar, makan cantik. Ya, jadi nanti ini makan besar tapi juga bisa makan cantik.
0: Mukbang tapi tetap elegan. And gitu
3: yes.
0: Ya. Iya. Pas tuh kalau mau diupload ke sosial media yes, gitu, Chef ya. Betul. Aman gitu ya. Kenapa memilih tema luxury
3: soare
0: ini, Chef?
3: Apa ya? Mungkin
0: karena yang disajikan banyak tadi, Chef ya?
3: Iya, yang disajikan pertama pastinya banyak. Terus juga pengen ngasih yang beda sih memang untuk market Banjarmasin. Dan juga dinner ini kan juga cuma sebulan sekali ya.
0: Oh, sebulan sekali aja? Ya. Dalam satu bulan cuma satu hari gitu ya?
3: Satu hari di minggu keempat.
0: Minggu keempat Juli berarti tanggal?
3: Di 25.
0: 25 besok malam
3: besok,
0: minggu.
3: Besok ya. Okay. Nanti di Agustus itu di 29 kalau enggak salah.
0: Oke. Berarti untuk reservasinya nih, sahabat suara kayak gimana dong?
3: Itu harus hubungin ke reservasinya tim Loon sendiri ada kok.
0: Oke.
3: Jadi karena ya itu tadi eksklusivitas dan juga terbatas cuma sekitar 60 capacity, seating capacity sih, 60 sampai 70 lah. Di lepas dari itu kalau sudah full ya kalian harus nunggu bulan depan lagi.
0: Oke. Limited juga.
3: Limited ya.
0: Iya, limited exclusive luxury yeah. Ya. Oke, keren. Nah, ini kan berarti kan kami harus berebut ya.
3: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Apa saja pilihan hidangan memang yang kenapa kami harus berebut gitu.
3: Pertama yang dari foodnya ya. Foodnya itu ini pasti beda dari yang mungkin ya, ini cukup pede saya bilang mungkin cukup beda di apa yang dikasih sama market Banjarmasin dari hotel-hotel sebelumnya mungkin ya. Kita tuh ada selain all you can eat, kita juga ada menu ala carte. Ala carte-nya itu juga sudah include di all you can eat itu.
0: Oke.
3: Jadi di menu ala carte-nya itu kita coba trial untuk ngasih semi fine dining lah. Jadi memang ya biar luxury-nya itu ada kan. Untuk yang periode pertama ini yang kita kasih nanti tuh salmon steak sih. Dan itu tapi itu ordernya langsung di restoran itu juga.
0: Oke.
3: Dan itu sudah include di
0: paketnya ini
3: ya.
0: Oke. Chef nih kan menghadirkan makanan nanti ya.
3: Ya.
0: Yang menurut chef dari semua makanan ini yang jadi favorit chef yang mana tuh?
3: Hampir semua sih.
0: Satu dong. Satu dong.
3: Yang apa ya? Ya mungkin yang di Western Grill-nya sih.
0: Western Grill. Ya. Kenapa chef?
3: Karena di sana itu kita saya boleh cerita sedikit ya?
0: Boleh dong.
3: Jadi kita mau ngasih untuk all you can eat untuk brisket kita. Brisket smoke brisket kita itu kan cukup demand-nya cukup tinggi ya. Dan untuk di buffet ini itu kalian boleh makan sebanyak-banyaknya. Sedangkan kalau untuk harga ala carte-nya itu cukup tinggi juga dibanding kalian pesan ala carte. Untuk di luxury dinner ini itu kalian bayar sekitar 348.000 itu, tapi untuk menikmati semuanya.
0: Oke. Jadi favorit chef tadi apa?
3: Egg Hours Slow Roast Brisket.
0: Wah, itu dia sahabat suara. Itu apa sih chef? Dulu aja jelaskan itu bahasa Inggris ya.
3: Iya, brisket itu kalau bahasa Indonesia itu sandung lamur. Dia dia bukan prime cut, cuma bukan prime cut kayak steak, kayak misalnya strip loin atau tenderloin itu kan prime cut. Sedangkan kalau yang kita pakai ini secondary cut. Secondary cut, cuma yang saya ambil konsepnya tuh dari Texas barbecue di US sana.
0: Oke.
3: Dan makannya tuh masaknya tuh cukup lama, sekitar 6-8 jam prosesnya. Jadi dia benar-benar empuk banget.
0: Iya. Amerikanya berasa di sana. Iya. Aku tuh suka loh, chef. Misalnya lagi makan, si chefnya nih ada storytellingnya. Suka yang gitu. Apalagi kayak misalnya lagi omekase, misalnya kan. Chefnya nih jelasin ini loh makanannya. Nah itu kayak nambah wawasan kan.
3: Iya benar.
0: Iya kan, kayak gitu. Jadi akan jelaskan juga nanti ya.
3: Nanti akan jelaskan juga di karena saya akan ada di restoran yang dekat.
0: Mantap sekali. Ketemu langsung Chef Maulana di Sahabat Suara ya. Oke, yang mau bertanya boleh Sahabat Suara di 08119933901 di Instagram kami tunggu, dan juga di Instagram iswara.bjm tentunya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Sahabat Suara. Jadi besok nih pengalaman tidak terlupakan kamu Sahabat Suara yang mau mencoba luxury
1: suare
0: buffet Sahabat Suara ini. Apalagi buat yang bulan ini mungkin wedding anniversary Mas ya. Terus ya, juga ada pengalaman yang ulang tahun juga, boleh cobain ini Sahabat Suara. Nah, tadi kan makanan utamanya udah dijelasin Chef Maulana ya. Kali ini kita perdalam lagi dessertnya dan minumannya. Appetizernya boleh juga. Silakan Chef.
1: Kalau appetizer cukup banyak sih.
0: Oke, okay, jadi favorit Chef apa deh?
1: Dia appetizer itu kita bagi dua.
0: Okay.
1: Ada cold appetizer sama hot appetizer. Hot appetizer tuh kayak beberapa makanan snack lah.
0: Okay.
1: Contohnya kayak chicken curry puff, terus ada mantau black pepper. Jadi sebenarnya sate lilit, spring roll, makan-makanan finger food atau kanape lah. Jadi sebenarnya makanan itu juga itu yang kita jual. Jadi bisa dibilang kita juga mau kasih makanan yang kita di ala carte kita tampilkan di buffet itu.
0: Oke. Itu ya, baru appetizer tadi ya?
1: Appetizer.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dessertnya itu banyak juga, ada sekitar 15 kalau nggak salah.
0: Lebih banyak dessert nih ya?
1: Lebih banyak dessert. Oh,
0: iya.
1: Ya memang harus kita tonjolin juga dessertnya kan. Itu ada 15, tapi ada 2 atau 3 jenis itu dari lokal atau jajanan pasar. Sisanya tuh cake-nya itu kayak devil chocolate cake,
0: okay,
1: strawberry ballerin, terus ada klepon signature. Jadi kita ambil konsep dari si kue klepon, tapi kita bikin cake gitu konsepnya.
0: Oke.
1: Terus
0: okay.
1: Ada red velvet, tapi kita real dalamnya itu pakai cream cheese.
0: Aduh, penting banget itu.
1: Bukan krim, tapi memang cream cheese.
0: Iya. Oke, dessertnya manis semua rata-rata nih ya.
1: Manis, ada kan? Sampai ke coklat fondant juga.
0: Kalau apa tadi cerita tadi gurih-gurih ya rata-rata.
1: Gurih-gurih.
0: Iya. Jadi membangkitkan selera di awal ya kan. Keren banget Sahabat Suara. Jadi itu nanti akan dijelaskan juga sama chef-nya. Terus kalau luxury
1: Soare
0: buffet ini cocoknya pada momen apa aja sih? Itu pasangan kah?
1: Pasangan,
0: keluarga kah? Atau dinner bareng rekan kerja?
1: Bisa untuk semua sih yang pasti. Untuk self-free

0: reward pun untuk kita datang sendiri, self reward ke diri kita sendiri itu juga bisa.
1: Oke aja ya.
0: Oke.
1: Oke oke oke.
0: Untuk enjoy, untuk ya me time mungkin kan.
1: Iya iya benar benar. Apa seleksi diri ya kan.
0: Iya. Apalagi buat family, buat pasangan kayak mungkin anniversary, mungkin hari pernikahan atau hari jadian atau mau nembak.
1: Iya pasangan. Benar. Amaran ya mungkin ya kan.
0: Iya sangat sangat mungkin.
1: Betul betul boleh sahabat suara. Jadi momen apapun bisa nih ya. Jadi harganya berapa, Chef?
0: Kalau harga normalnya itu di 348 net.
1: Oh, oke. Okay. Itu udah net ya?
0: Net.
1: Oke. Okay.
0: Kalau untuk early bird-nya untuk 30 packs aja kuotanya itu di 318 net.
1: Oke. Okay. Oke. Okay,
0: cuma okay. Itu ya terbatas juga, cuma 30 packs doang. Setelah itu terpenuhi walaupun dia mau reservasi di awal itu udah normal.
1: Normalnya berapa sih?
0: 348.
1: 348. Itu sahabat suara ya, buruan deh. Masih ada enggak sih?
0: Masih.
1: Masih ya?
0: Masih. Ini kuotanya sisa 15 tambah 8 berapa tuh?
1: 15 tambah 8 berarti 24 ya?
0: 23.
1: 23 ya?
0: 23. Sisa 7 lagi.
1: 7 lagi sahabat suara. 7 ini boleh berpasangan keluarga berarti ya?
0: Boleh.
1: Iya kan?
0: Tapi kalau nanti datang walaupun ada kuota yang early bird tapi dia langsung on the spot atau walk in, itu yang dikasih harga normal. 348. Jadi memang spesialnya harus by call atau hubungi reservasi Tim Blon itu sendiri.
1: Nah, itu dia 7 slot lagi berarti saya.
0: 7. Seingat saya tinggal 7 lagi.
1: Coba tahu di sini full ya. Jadi buruan aja datang sahabat suara ya. Hubungi langsung Lone Restoran sahabat suara. Nah, tapi yang membedakan nih tadi kan udah dijelaskan tentang hidangannya yang pasti ya. Terus juga tentang konsepnya. Terus kenapa cuma 1 bulan sekali sih konsep kayak gini? Berburu lagi kami kan.
0: Kenapa ya?
1: Iya, kenapa enggak setiap minggu gitu?
0: Pengen eksklusivitasnya itu sih.
1: Eksklusivitas ya, momennya itu
0: momennya,
1: yang dijaga ya.
0: Momennya itu terus standar hike-nya kita sih sebenarnya. Lebih saya pengen itu kita coba deh dulu 1 bulan 1 kali. Kalau memang demand-nya tinggi, why not kita buka 1 bulan 2 kali sih. Tapi yang jelas kita mau lihat karena ini lebih segmented kan. Bukan berarti ya enggak untuk semua ya, tapi lebih ngejar kita punya market ya, harus kita jaga sih di situ.
1: Oke oke iya worth it lah ya.
0: Sangat-sangat worth it.
1: Iya dengan harga segitu ya kan. Sahabat suara
0: 348 bisa makan salmon, bisa makan brisket, bisa makan ya macam-macam sih ya.
1: Semuanya terus dijelasin produknya apa aja. Jadi knowledge kita tuh tambah gitu ya, ambil makan ya kan.
0: Yes.
1: Terus belum lagi diposting di Instagram.
0: Bener, makan cantik kan. Sangat-sangat bisa.
1: Iya, seperti itu sahabat suara. Yang mau bertanya boleh ya. Kita tungguin juga di 0811 99 33 901.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Itu Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Para Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi besok masih ada slot buat kamu yang mau cobain luxury suare buffet, sahabat suara ya, langsung aja reservasi. Nah, kalau mau reservasi, terus kalau mau menginap di mana Mas Arya?
1: Oke, kalau misal teman-teman nih mau nginap ya atau booking juga, teman-teman bisa hubungi atau chat via WhatsApp di 0816 4577 777.
0: Oke.
1: Atau bisa juga nge-DM di IG Galaxy kita, nanti admin kita akan sampaikan ke tim
0: Promis
1: kita.
0: Nah, pasti semuanya rata-rata punya sosmed lah ya, Instagram. Betul, lah ya, langsung aja gitu sahabat suara gitu. Mungkin ada nih masing-masing Mas Arya dan juga Chef Maulana nyampaikan pesannya atau ajakan kenapa kami sahabat suara khususnya yang belum pernah ya mencicipi atau singgah ke Galaxy Hotel, kenapa? Dari Chef Maulana dulu mungkin.
2: Apa ya, kalau dari saya ini pastinya beda sih. Kalian pasti ngerasain benar-benar luxuriousnya itu pasti terasa. Terus makan besar, bisa makan cantik. Terus juga pastinya apa lagi ya, beda sih intinya.
0: Jadi momen ini gak bakal dilupakan lah ya.
2: Iya, momennya tuh ya benar.
0: Gitu ya, dari rasanya,
2: dari rasa,
0: penjelasannya,
2: penjelasan storytellingnya.
0: Iya gitu. Kalau Mas Arya gimana Mas? Kenapa kami harus nginep nih di Galaxy Hotel?
1: Kenapa ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau kenapa itu dari kami, kami ini selalu berusaha untuk berupaya dan apa ya, untuk memberikan yang terbaik dalam bidang hospitality.
0: Oke.
1: Terus improvisasi, terus dan yang pastinya kenyamanan tamu adalah
0: prioritasnya nih.
1: Prioritas ya, buat kami.
0: Oke, jadi mau itu keluarga, bisnis, Galaxy Hotel jawabannya lah ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih Mas Arya dan juga Chef Maulana. Semoga besok lancar ya.
2: Amin.
0: Ditunggu juga untuk menu yang akan disajikan nanti di apa namanya?
2: Luxury
1: Soare.
0: Terus nanti di September ada apa?
2: Mau launching volume 3.
0: Tapi di-spill dong nanti menunya dulu dong. Apa gimana tuh?
2: Oh, boleh.
0: Lah iya kan. Di-spill dulu dong nanti ya. Nanti datang lagi spill dulu menu-menunya ya kan.
2: Boleh.
0: Gitu, sahabat suara. Terima kasih Mas Arya dan juga Chef Maulana, sahabat suara. Kita slam break dulu, nanti ketemu lagi di jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Lagu ini untukmu.
6: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begin.
2: Eh, kamu udah kepikiran kuliah belum sih?
3: Udah dong, lagi ngincer kampus yang gak cuma teori, tapi juga praktik.
2: Nah sama, aku lagi lirik Universitas Ciputra Jakarta.
3: Oh iya, emang apa aja sih keunggulannya?
2: Banyak banget, mulai dari akreditasi unggul, fasilitas super modern, sampai 2 dari 3 alumninya sudah memiliki bisnis sendiri sebelum lulus. Belum lagi nih, sistem belajarnya sudah pakai real business project, jadi langsung terjun ke dunia industri. UC juga punya jejaring internasional Nasional Ciputra Group. Plus, kampusnya sudah berbasis AI dan sudah bekerja sama dengan Apple Academy yang ada di Tamrin 9 Autograph Tower.
3: Fiksi ini. Terus daftarnya kapan?
2: Nah, sekarang sudah dibuka pendaftaran angkatan 2026 dan 2027. Info lengkap di jakarta.ciputra.ac.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @uc_jakarta. Alamat Puri Kembangan, Jakarta Barat. Mulai perjalanan kuliahmu di Universitas Ciputra.

0: Segernya kelewatan. Lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 10 lagu nih bersama saya Adi Febrian. Saya akan kasih tahu lagu apa aja yang lagi tren di Indonesia. Tapi kita review dulu di lagu pertama sampai kelima, ini dia. Suara dengan Sementara. Jadi lagu ini ditulis langsung oleh Iga Masardi dengan tema tentang menerima kenyataan, sahabat suara. Sementara di lagu pertama. Di lagu kedua ada The Opportunes dan juga Nadine Abijah, Maluk Cahaya. Jadi trio Mika, Ruben dan juga Mada mengajak Nadine dalam single terbarunya dengan warna pop alternatif khas dari The Opportunes. Ini dia Maluk Cahaya di lagu kedua.

Di lagu ketiga ada Aruma, Pura-Pura Hidup Lagi. Jadi penyanyi yang dikenal dengan lagu emosional merilis single Pura-Pura Hidup Lagi yang menceritakan tentang kehilangan. Pura-Pura Hidup Lagi di lagu ketiga.

Lagu keempat ada Done Maula dengan Harum. Menjadi babak baru dalam perjalanan kreatif Done, lagu ini juga menangkap potret para pejuang mimpi yang terjebak rutinitas. Harum di lagu keempat.

ditutup di lagu kelima Sobat Suara ada Anet Sembunyi dari Bumi. Jadi kalau ditulis langsung oleh Anet, emang singlenya itu pasti sangat emosional, apalagi dibantu oleh Mario Geklau. Ini dia Sembunyi dari Bumi.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudah 5 lagu saya putarkan. Kita lanjut lagi ya di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia reviewnya. Meski Andin dengan Naksir akan masuk ke dalam album ke-9-nya Sahabat Suara. Jadi dalam penggarapannya Andin dibantu oleh Lale Ilmanino. Naksir di lagu ke-6.

Lagu ke-8 ada Vanessa G dengan Menjauh. Jadi yang membantu Vanessa ini dalam menggarapkan single ini bukan main-main. Ada Petra Sihombing, ada Kamga, sahabat suara ya. Jadi udah bisa dipastikan lagu ini keren banget. Menjauh di lagu ke-8.

Di lagu ke-9 ada Good Morning Everyone featuring Bisa Besari dengan Salah. Jadi mengangkat tentang dinamika hubungan emosional dan rasa lelah dalam sebuah hubungan. Salah di lagu ke-9.

0: Dan ditutup di lagu 10 ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Bayangin, Perunggu yang lagi naik daun nih bersama Bernadia. Single ini menggambarkan kehadiran sosok terkasih dapat menjadi tempat terbaik. Peluk Aku Sekarang di lagu 10. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Langsung kita nikmati lagu fullnya. Dibuka di lagu ke-6 dengan Andi Naksir.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Lagu ini untukmu.
2: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan An Unforgettable Evening of Music, Emotion, Memorize A Night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 50 29. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.
3: Sembilan FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sudah malam aja nih, sahabat suara ya. Setelah tadi udah kita bagiin lagu-lagu baru yang selama satu jam tadi udah kita bagiin ada 10 lagu ya. 10 lagu baru versi suara sahabat suara. Dan di malam hari ini kembali lagi menemani aktivitas malam kamu di tengah perjalanan. Di malam ini sahabat suara ada Aisyah dan juga ada Adi nanti juga bersama kita ya sahabat suara di suara santai hari ini. Dan tentunya di malam hari ini kayaknya ada juga yang lagi kabur dari mati lampu sahabat suara. Kalau aku 2 hari yang lalu sempat mati lampu tuh di rumahku. Dan dijadwalkan sih katanya di hari ini juga akan ada mati lampu lagi di malam hari. Buat kamu warga daerah Kayu Tangi, perdagangan, kayaknya bakal ada mati lampu tuh sahabat suara ya. Gak tahu apakah akurat kah, nanti kita tunggu saja di jam-jamnya ya. Atau mungkin boleh juga sahabat suara di update juga nih, kamu apakah di malam ini juga sudah ada mengalami mati lampu, mati listrik sahabat suara di daerah mana aja, boleh absen di sini juga ya. Sembari nih sahabat suara kita ngebahas tentang ya, biasanya tuh percakapan ataupun juga ada yang namanya miskomunikasi sahabat suara. Jadi ada yang namanya komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar, yang bagus gitu ya, sehingga membuat kita akhirnya jadi salah paham satu sama lain. Jadi hampir 50% lebih sekarang itu kita kan memang berkomunikasinya melalui sosmed ya. Baik itu WhatsApp, Instagram, Telegram lah, atau bahkan ya aplikasi-aplikasi lainnya juga gitu sahabat suara. Tapi pernah gak kamu ngerasa salah paham cuma gara-gara chat? Bukan karena isi pesannya, tapi memang karena nadanya. Karena memang kalau chat itu kan tidak ada nadanya ya sahabat suara. Berbeda dengan misalnya kita pakai voice note. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu sih biasanya jadinya menggunakan voice note ya. Tapi kali ini pertanyaannya adalah, kamu pernah gak sahabat suara jadi baper karena chat seseorang? Mau itu klien kah, atasan, atau bahkan pasangan kamu sahabat suara? Boleh gabung di sini ya, di WhatsApp di 0811 1993301.

musikmu. 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, malam hari ini aku tuh punya pertanyaan ya buat kamu yang mungkin lagi cek-cek HP, chat di WhatsApp ataupun mungkin DM di Instagram Sahabat Suara, yang chat itu kan tidak bernada ya. Jadi sangat-sangat berpotensi untuk akhirnya terjadi kesalahpahaman di antara kamu dan lawan bicara kamu, Sahabat Suara. Pernah nggak kamu ketika baca chat gitu ya, tiba-tiba jadi baper karena memang chat seseorang, baik itu klien, atasan kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri, Sahabat Suara? Kayaknya yang nomor 3 sih ya, yang sering banget. Apalagi pada saat suasana emosi gitu ya, ataupun mungkin lagi capek berat, akhirnya tersulutlah emosi tersebut, jadinya baper-baper muncul gitu, Sahabat Suara. Ada Rian nih yang gabung di Banjarmasin. Saya pernah ditegur atasan lewat chat, cuma tolong diperbaiki ya, katanya cuma itu ya. Saya udah panik seharian, ternyata biasa aja. Oh, mungkin dia nadanya kayak gini, tolong diperbaiki ya, gitu Rian bacanya. Tapi ternyata si atasan cuma bilang, tolong diperbaiki ya. Jadi karena memang tidak bernada ya, akhirnya chat itu membuat kita jadi salah paham satu sama lain, Sahabat Suara. Makanya kalau aku ya, kalau misalnya lagi chatan sama seseorang, apalagi orang itu penting misalnya, tapi dalam kondisi aku lagi nongkrong sama teman-teman, atau mungkin lagi ada kerjaan lain, nah itu tuh sangat-sangat aku hindari untuk langsung baca gitu dan langsung balas gitu, Sahabat Suara. Perlu sekali untuk kayak dibaca ulang lagi, bahkan baca juga history chatnya supaya emosinya kembali lagi gitu ya, supaya jadi kayak dicari gitu, ditarik cerita dari chatan itu tentang apa sih gitu ya. Terus akhirnya nadanya juga dicari

kompas gitu sahabat suara. Makanya biasanya tertumpuk chat tidak terbalas karena memang pada saat kita lagi sibuk ataupun mungkin lagi nongkrong sama teman, biasanya jadi ngawur gitu jawab pesannya sahabat suara. Mending kayak kita khususin ada satu waktulah gitu ya untuk khusus baca chat dan juga balas chatnya, meminimalisir yang namanya salah paham di antara kamu dan juga lawan chat kamu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: po jam 10 kena.
1: Goreng aja sudah jam segitu, harus apa apa lagi.
0: Kena kepanasan gorengnya lah. Ya lo, sampai subuh jar dia infonya. Habis itu kawanku tadi pagi bangun-bangun jam 6 sudah di ketika bangun sudah kayak kadap benar. Kalau pagi-pagi terus mati lampu tuh agak kaget hetik lo.
1: Kaget dong dia ya.
0: Betul. Kayak agak hetik kan, kayak aduh ini aktivitas baru mau dimulai ternyata sudah mati lampu.
1: Ah, kasihan sekali. Siapa namanya?
0: Namanya adalah Uyuy.
1: Uy. Sesuai aja bang, kan mati lampunya selawasan Uyuyay, rupa aja Uyuyay.
0: Yoi, kamu disambati Adi, yoi.
1: Yoi, kamu mati lampunya selawasan Uyuyay.
0: Kasihannya inya. Jangan dong, jangan begitu ya. Semoga lah ya. Semoga ini cepat berlalu. Semoga gak ada lagi istilah mati lampu, mati lampuan
1: dari
0: kita.
1: Dari Uyuy ya? Oh, dari siapa? Dari Uyuy.
0: Uyuy. Namanya tuh padahal Nurul Ain.
1: Apa?
0: Nurul Ain.
1: Nurul Ain. Eh, iya. Cewek apa perempuan?
0: Cewek. Cewek atau perempuan, betul?
1: Betul kan? berarti perempuan ya.
0: Iya. Uyuy, Nurul Ain. Nurul artinya cahaya. Ain artinya mata.
1: Ush.
0: Jadi?
1: Katarak dong, karena banyak kan cahaya masuk mata.
0: Kasiannya Uyuy.
1: Uyuy, sehat-sehat Uyuy lah. Sahabat suara kita masih menemani kamu juga di ngobras kali ini ya.
0: Betul sekali, ngomongin tentang pernah gak sih kamu baper ketika chatan sama seseorang, sahabat suara.
1: Kalau Aisyah kayak gimana? Pernah gak baper? Kayak, sama atasan atau orang rekan kerja Aisyah?
0: Kayaknya pernah sih, aku pernah sama teman.
1: Oh.
0: Jadi aku pikir karena kita pernah ngebecandain sesuatu gitu.
1: Iya.
0: Di dalam kondisi yang real, maksudnya yang langsung berhadapan.
1: Oke, menarik sekali ini ya.
0: Setelah itu aku ulangin dong
1: hal yang sama,
0: hal
1: ya.
0: Hal yang sama, ibaratnya kayak di recall lah gitu ya.
1: Tapi ternyata
0: lah, tapi pakai chat. Tapi ternyata dia langsung panjang lebar membahasnya. Lah, kenapa nih responnya tidak sama pada saat langsung ketemu gitu.
1: Oh, bahaya chat tuh ya.
0: Chat tidak bernada kan.
1: Wois.
0: Lidah tidak bernada ya.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan.
10: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Mana air minumku ya? Aduh, aku kayak dehidrasi sekali.
1: Aduh, hari ini panas banget ya.
0: Lumayan hari ini ya, hari Jumat banget. Hari ini sahabat suara.
1: Hari ini hari Jumat banget
0: ya. Berasa kan hari Jumatnya tuh?
1: Berasa hari Jumatnya.
0: Maksudnya kayak Jumatnya dengan panasnya.
1: Panasnya.
0: Hawanya.
1: Dan singkat menurut aku hari ini.
0: Oh, singkat ya, kayak selawar ikam.
1: Singkat kayak habis kebanjiran.
0: Disingkat. Sahabat suara, kita belum bisa live TikTok nih.
1: Karena?
0: Jadi ada kabel optik TikTok kita itu yang di dasar laut Thailand Utara. Waduh. Lagi gangguan.
1: Oh, begitu.
0: Biasanya kalau ada rama-rama yang tukang baik betajun, ya kan? Betajun langsung. Tapi karena aku sama Aisyah, aku kada bawa baju tilasan, jadi kada kawa juga.
1: Iya. Aku kada bisa berkunjung pula.
0: Iya. Jadi ya udah, tahan dulu.
1: Jadi kita
0: dulu.
1: Tunggu sama ngerama untuk betajun. Karena bisa kita kira
0: aku gitu ramalan. Aku maaf banget Bang Ramai, jak aku bawa baju tilasan mah aku naik. Dia kira bawa baju tilasan lah, teh baju pegawai masih.
1: Ada kawa basah.
0: Ada kawa Ramai.
1: Masa habis itu langsung siaran lagi. Siaran lagi kena masuk angin.
0: Tuh angin Ramai. Karena aja ada ngerama aja sahabat suara. Maaf ya sahabat suara, tapi nanti kita mau live pakai HP sendiri deh.
1: Oke, boleh.
0: Iya kan sahabat suara ya. Tapi kita udahan dulu, nanti ketemu lagi di Kirim Salam.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya, biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Gimana kabarnya malam ini? Semoga dalam keadaan baik, sahabat suara ya.
1: Amin. Di penghujung weekend, ada yang weekdays ya. Ada yang besok sudah masuk ke dalam weekend. Ada
0: betul.
1: Juga yang besok masih harus bekerja.
0: Masih ada bekerja nggak weekend ini?
1: Ada, kan aku siaran besok.
0: Oh iya, besok betul sekali. Besok terus apa lagi agendanya? Kalau minggu lalu kayaknya nggak berasa ya. Udah satu minggu, kamu kan minggu lalu ke BJB kan bilang kan? Ingat aku? Yang kamu merayakan ulang tahun kamu.
1: Oh ya, temanku.
0: Iya. Oh. Gak terasa nggak sih?
1: Benar,
0: ya kan udah satu minggu aja ya kan?
1: Iya betul, udah satu minggu ya.
0: Minggu ini kemana kamu?
1: Aku minggu ini di sini aja. Aku akan menemani sahabat suara.
0: Jadi langsung pulang habis itu ya?
1: Iya betul.
0: Karena
1: minggu ini kayaknya aku bakal olahraga lagi.
0: Apa olahraga yang kamu pilih?
1: Badminton.
0: Wah.
1: Aku kan kalau weekend badminton
0: aku,
1: kan?
0: Kamu berapa sih bisi raket Aisyah?
1: Aku bisi 3.
0: Boleh nggak?
1: Kanan kiri lon batis.
0: Aneh kamu.
1: Supaya aku kalau menapak bola deh, jadi ada alasan lagi kayak kalau sampai tangannya
0: aneh.
1: Kan ada tangan kanan tangan kiri.
0: Aku minjem nanti satu ya.
1: Pakai raketnya mau kemana?
0: Barat dong. Ya, Swiss.
1: Terus
0: konser
1: kamu bila main badminton?
0: Ada nanti 17-an.
1: Oh, 17-an. Oke.
0: Okay. Aku mau main badminton.
1: Oke.
0: Okay, kalau di bawah ya, kalau ada di bawah ya. Sepi sofa.
1: Jadi wasit.
0: Jadi wasit.
1: Karena ada di bawah orang,
0: iya, karena dibawa
1: jadi
0: orang.
1: Wasit. Nih moknya Dino nih lah, racap juga Dino nih mengirim nah.
0: Ada Aura tuh. Waalaikumsalam Aura.
1: Hai Aura, aku belum gabung. Nanti kita gabung deh di TikToknya Adi sahabat suara
0: Mendo
1: karena memang
0: Liur. Es cendol the best. Mendo style liur. Ikam nih liurnya ikam dustai.
1: Apalagi binian-binian sana Dino.
0: Gimana Dino nih? Kata-kata Dino nih. Aja Dino ini aku style gen musik nah geus nikam nadula.
1: Minumlah minuman yang kamu suka ajar Dino.

0: suara Banjar masih 90,1 FM.
1: Tiba-tiba ada yang bawahi Adi barisan. Dihendak kajar 4 arisan 500 ribu per bulan. Orangnya kita aja berdua, tapi enggak yang dapat berdulung ya, Pajar.
0: Itu ngarannya nyebutang loh, enggak. 500, mau enggak arisan berdua aja. Itu ngarannya nyawa butang loh, enggak. Mau kemana juga?
1: Konetolin.
0: Kayak apa di, kayak apa di?
1: Hii, kayak apa di ya?
0: ACC. Mau bener Conetolin nih, ngeran maka Conetolin. Nah.
1: Sahabat suara, kita masih menemani kamu di malam hari ini ya. Sambil kirim salam sahabat suara di 0811-993-901 atau gabung via TikTok kita. Ada Aisyah Iria dan Adi Febrian underscore.
0: Betul sekali sahabat suara, karena belum bisa nih kita apa namanya live di TikTok, TikTok. Iswara.
1: Betul sekali.
0: Kenapa?
1: Karena
0: radio mana nih? Ada Nona Yulida Al-Mubarak Radio Iswara kakak.
1: Iya, Iswara kakak. Iswara. Iswaranya kakak. Iswaranya. Kayak berjualan apa?
0: Nona, Nona. Itu Nona, Conetelin paraki Nona.
1: Nyandak, ya sudah. Nyandak membawai barisan jar. Tapi berduaan aja kayak apa? Tapi nya duluan jar. Tapi nya berdulu, cepet deh.
0: Tumarannya nyobutang.
1: Roy, Roy ini bagus benernya setiap aku hari Jumat lo ya. Bersiaran kita TikTok nih lo muncul dinya esok. Ya,
0: tiap dan hanya di polonya, bisa di unfollownya pulang.
1: Kenapa?
0: Ya kayak itu orangnya.
1: Jangan gitu Roy.
0: Makanya aku kolar bukan non Roy.
1: Jar Roy besok pagi nongkrong bareng dia sama aja. Suara bareng Aisyah betul.
0: Jangan akun dia aja tiba-tiba Nona nyomot jangan akun
1: dia. Kenapa jangan akun dia? Adi tuh ketujuhnya Mbak Arisan. Biarkan dia panginya.
0: Arisan kok 7, apalagi habis siaran ini jam 9 tentu kok nonton langsung arisan.
1: Lain arisannya.
0: Oh, lain lagi kak.
1: Lain arisannya.
0: Oke.
1: Ini ada yang kirim salam nih. Katanya kirim salam buat Nuning Fauziana. Happy birthday. Semoga terkabul segala hajat, diberikan kesehatan, kesuksesan, kesejahteraan dan juga berkah.
0: Kita kasih Kakak Ratu lagi. Kan itu katanya tuh di TikTok. Siapa? Kakak Ratu Suga.
1: Suga.
0: Iya, Kakak Ratu. Teman tapi mesra.
1: Aku punya teman. By the way, iya, ya, Ratu itu dasar adingku namanya Ratu. Plot twist lo.
0: Oh, tapi dasar bujur. Ratu.
1: Bujur Suga. Suga.
0: Betul,
1: kawan
0: Suga.
1: Ratu berarti Suga.
0: Oh iya, Suga. Eja Sugai, kamu mundurkin sudah Sugai.
1: Kasiannya ini hanya maju.
0: Yang mau kirim salam boleh nih, kayak Pak Ujiana yang katanya temennya ulang tahun ya.
1: Yes, nanti kita puterin ya lagunya ya.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: suara Banjarmasin. Ada Yasmin.
1: Halo Kak Yasmin.
0: Aku kaget Yasmin ini bisa menyupir perahu.
1: Tronton.
0: Wah. Perahu ada sih?
1: Mana yang
0: itu? Yang sasorinya tuh, Min.
1: Oh, aku kan bisa melihat lagi nah. Karena aku melihat Kak Yasmin lah. Mau banyak Kak Yasmin mengirimi kopi, mengirimi gorengan nah.
0: Tadi ada info juga kalau beruntung mati lampu ya.
1: Beruntung mati lampu, terus daerah Cemara
0: mati lampu
1: juga. Aku nggak tahu nih daerah wadahku apakah sudah mati lampu juga atau kada. Semoga kada sih kalau aku ya.
0: Update lagi dong di mana aja mati speedboat. Iya, speedboat. Keren loh, keren tuh game. Oh. Itu amun kapal 1, pal 3 kau berapa bayarannya, Min?
1: Umpalah. Uyuh makandung itunya aja. Tapi itu tuh bagi gigi jual lah Kak Yasmin. Iya loh, kita kan tahu itu bagi gigi jual kah? Ada matic lawan manualnya jual loh kalau speedboat tuh.
0: Jujur. Atau buku aja kayak bebek.
1: Wah, lambat dong. Mau kayak itu.
0: Iya. Ada Elva juga. Elva ini dulu penyiarnya iRadio.
1: Iya, punggawa dari Sorelam. Wah.
0: Betul.
1: Tulang punggung
0: Sorelam. Pagi pernah juga.
1: Pagi. Dulu dia sama siapa aja? Kalau kayak Elva.
0: Dulu dia pernah sama
1: Maya.
0: Maya pernah. Hirjan pernah, Elva.
1: Sama
0: Udah
1: sama dua itu ya.
0: Iya, kayaknya aku tapi apa? Soalnya pas aku masuk di radio dulu, Elva ini keluar.
1: Oh, jadi kamu menggantikan posisinya waktu itu?
0: Enggak. Aku ke weekend. Bang Adi, Jar Jumaya. Oh, Jumaya.
1: Itu najar Kak Yasmin begigi jua jar.
0: Oh.
1: Begigi jua lah, berarti bujur-bujur harus
0: kayak tahu. Kayak apa Yasmin habar nih? Yasmin kena habarnya kayak apa nih? Handel Bakti semangat dalam mati jua.
1: Nah, iya
0: TV update jua nah.
1: Berarti daerah Kayu Tangi bakal gelap gulita lah, nih.
0: Ini mah hendak berataan mati lampu berarti.
1: Bakal gelap gulita malam kan? Hari ini nih. Aduh, aku jadi kayak takut pulang gitu dia. Ke daerah
0: aku
1: situ.
0: Aku takut kita mati lampu ini.
1: Iya, aduh semoga tidak mati lampu ya.
0: Update lagi dong sahabat suara di mana daerah Banjarmasin yang mati lampu.
1: Kita atau daerah mana dulu yang baru saja nyala juga boleh.
0: Kita recap dulu nih ya.
1: Yes.
0: Ada Tiwi yang nyebutin kalau Handel Bakti tepatnya semangat dalam mati lampu. Terus ada Aura.
1: Aura tadi di
0: Cemara.
1: Cemara.
0: Ada di Beruntung tadi yang update Nopi ya. Siapa sih?
1: Di Beruntung tadi bilang dia juga mati lampu, sekarang juga lagi mati lampu.
0: Iya. Ada Yasmin juga update di rumahnya mati lampu soalnya tokennya kada diisi.
1: Itu namanya dasar masalah seorang lah.
0: Oh, iya,
1: jangan salahkan PLN, dasar kamu kada bayar.
0: Ada Hengki juga. Apakah?
1: Oh, Hengki.
0: Jarku Hengki di mana mati lampu le nama ikam yang disambetakan.
1: Kada sudah menyambat, ikam kada membaca.
0: Tuh Hengki jarnya.
1: Hengki di Beruntung yang tadinya menyambat.
0: Komplek Mahantas mati listrik,
1: Mahantas tuh daerah Lingkar Selatan kada sih? Ya kan?
0: Tahulah.
1: Ya kan Haji?
0: Mahantas ini bisa jual menambus. Mulu aja orangnya nih.
1: Gitu.
0: Orang mulu aja nih.
1: Kak Yasmin nyala alhamdulillah kalau Kak Yasmin katanya nih.
0: Andayani sekitarnya aman di ayam mana sama di lapu. Tiwi nih hebatnya Tiw. Kau kamu tahu sih Tiw?
1: Himong Adi, himong bulik. Kawa kadap Adi bulik.
0: Amin, mendengar mati lampu. Suai mati lampu.
1: Aijak. Ini sahabat suara yang
0: nyala, mau update. Yasmin ini di daerah Sungai Jinga.
1: Ya, belakang Mas Jami.
0: Iya. Iya, nyala berarti sana alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, kan? Nih kita update ya sahabat suara. Dan mungkin buat kamu juga yang mau tahu update-nya langsung aja gabung ke TikTok kita ya di @aisyairya dan juga @adefebrian_.
0: Ini ada Haji PL juga, katanya di Dama Praja enggak mati lampu.
1: Enggak.
0: Kayaknya kalau Dama Praja mati lampu di
1: kita Gatot juga bakal mati lampu.
0: Apal kami ya.
1: Masya Allah apa
0: nama kuitan nikam lanjurit kami apal gitu.
1: Masya Allah
0: kan. Pemurus dalam hanya raja padam hanya raja jarnya.
1: Pemurus dalam jar Alvin ya.
0: Tuh kan raja. Hampir semuanya mati lampu nih.
1: Iya. Jangan-jangan Banjarmasin akan gelap.
0: Lebay lu. Lebay.
1: Oke. Banjarmasin gelap. Seperti yang pernah di suara-suara kan itu.
0: Lebay. Iya lebay. Mbah Adi ya.
1: Siapa? Haji PL nih.
0: Enggak, tapi akar pelnya Haji PL.
1: Baiklah. Adi ini sombong banar kan.
0: Ini loh Haji PL nih. Jangan ada akrab gitu. Gara-garanya Haji Bedahulu.
1: Ah.
0: Udah ditinggalnya di Bandara Samsudin Nur semalam. Jahat banget Haji PL nih orangnya.
1: Haji PL nih lah.
0: Mm-hmm.
1: Makanya infonya Haji 2 bulan.
0: Bah tuh mah. Bah tuh kayak orang bahari bah kapal. Hilang dianggap orang hilang kan Haji Pele. Makanya makanya nama sosmednya digantinya Haji biar orang tahunya nih Haji gitu
1: nah. Ya, perlu benar soalnya.
0: Bahkan 2 bulan di jalan.
1: Di KTP tuh kan ada padahal lo ini petulis bahasa, petulis tangan, petulis tangan spidol.
0: Buh Haji Pele. Tadi Haji Pele ya.
1: Ini Pak Haji Pele dah.
0: Iya. Sahabat suara juga malam ini jadi banyak yang mati lampu nih. Buat kamu yang rumah kamu yang kita sebutin tadi dari pemurus dalam.
1: Yes, cemara.
0: Kandil bakti, semangat dalam.
1: Cemara beruntung.
0: Teluk jadi, dalam semua.
1: Dalam-dalam.
0: Boleh teluk dalam ada enggak sih? Update-nya teluk dalam nih.
1: Oh, dari teluk dalam.
0: Teluk dalam tuh luas soalnya.
1: Daerah Cempaka teluk dalam juga masuk.
0: Lain Aisyah, teluk dalam itu
1: Sotoyo.
0: Iya, sekitar situ Aisyah. Kalau Cemara kan seberangnya ya.
1: Enggak, jarku tadi Cempaka.
0: Tiba-tiba lewat FYP Ulun. Iya, Milti.
1: Hai,
0: halo,
1: Milti.
0: Anyar tahu tadi nyiar jiwa. Iya, Milti siapa?
1: Siapa tiba-tiba? Anyar tahu bahwa Adi ini penyiar. Selama ini kan tahu Adit siapa? Pesulap. Pesulap pinanya, Pang.
0: Siapa? Milti namanya.
1: Milti.
0: Kita teman sekantor.
1: Nah.
0: Sekantor apa seruangan?
1: Adinya dasar Adi ini kan tapi mau mengakui kawan.
0: Kisah sekantor apa seruangan? Aku enggak tahu nama. Ada mungkin nama orang Milti juga di kantor.
1: Panggilannya dong apa? Makamu gambarnya ini nah. Nah.
0: Siapa nama kamu Milti? Siapa nama kamu Milti?
1: Nina.
0: Bukan dong. Kerudung. Sini dong.
1: Ini pas ulang.
0: Iya dong.
1: Nikah.
0: Banyakan kantor, Pang. Kada dah.
1: Iya, Pang. Adininya loncat-loncatnya ketujuh.
0: Dang lah, oh.
1: Kantor yang mana dulu nih, Milti? Mungkin boleh di-spill kantor yang terbaru. Kantor yang waktu Adi masih kuliah.
0: Salah, Aisyah. Ika membuka riposannya, Aisyah.
1: Salah juga, Aiku. Maaf dia lah.
0: Putan Aisyah nih, Aisyah.
1: Maaf dia,
0: Aisyah. Reda, Aisyah. Asa kadeda orang. Iya, kadeda orang mengaran Milti. Ika siapa makanya? Atau yang di Petran kah? Karena aku kantor di Petran. Apabila aku di Petran ke Gramet aku.
1: Ada Mas Alvin tiba-tiba menyambat Petran kah itu nalo. Itu kantor Ikam, lain kantor Adi.
0: Kira aku Gramet. Itu sudahlah. Kita yang mau kirim salam masih ada. Ini ada lagi temennya yang ulang tahun tadi.
1: Ya, kita puterin.
0: Nih.
1: Oh.
0: Ada update lagi dari WA kita.
1: Yes, mati listrik di daerah KCG.
0: Oh, KCG masih listrik loh ya. Kota Citegram mati listrik.
1: Pematang,
0: Pemajan Pematang mati lampu juga katanya, yes, dari teman kita nih. Terus kirim salam juga katanya untuk Nuning Paujiana, happy birthday. Gitu. Besok lembur yang di lantai 7 lah, Kak. Kayaknya berarti kan melalui lantai 7 nih, ya kan? Soalnya kan kalau divisi itu per lantai, Aisyah.
1: Aduh, divisi per lantai.
0: Ada yang lantai di lantai 7, ada lantai 7, ada lantai 3, bla bla bla. Kamu lantai berapa dulu, Milti? Kamu lantai berapa dulu? Aku penasaran. Tapi kita sambil nunggu Milti
1: menurut
0: jawab.
1: Menurut aku Milti bisa di basement enggak, Kam? Kam di basement ya lah.
0: Oke deh sahabat suara ya. Udahan dulu sahabat suara ya. Nanti kita lanjut lagi. Tentunya mau kirim salam boleh di 0811 993 901.

0: Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare,

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Oh, ini ada yang gabung dari kantor kantornya aku nih. Eh, ini dia.
1: Iya. Ini.
0: Nah. Enggak, aku mau.
1: Di tempat ikam ada bunyinya kok, tenang aja.
0: Enggak ada.
1: Kenapa sih?
0: Iya.
1: Oh iya,
0: enggak aja. Memang ada namanya Maya. Ada. Siti Kurnia Mayasari.
1: Nah, itu.
0: Ikam siapa? Ikam Yun.
1: Yudit. Atau Maudi, Maudi.
0: Maudi, iya, Maudi tadi kadang aku, nya kadang aku.
1: Mardiah, Mardiah.
0: Mardiah nih.
1: Mardiah lo.
0: Mardiah.
1: Mardiah pasti.
0: Ah, nanti kita.
1: Atau ketemu. Putri Laras Hati.
0: Yaudah dah. Nah, ambil makan. Leha tadi. Namanya Leha. Siapa tadi RPS? Buktikan RPS. RPS Enor pulang. Gak mau nebak ulun Pak Imam. Jangan dong, tuh bos ndai pulang. Masa ndak menebak kayak
1: kan
0: itu.
1: Tadi klunya perempuan.
0: Iya.
1: Jadi kita nih sahabat suara, bingung nih sahabat suara yang lagi dengerin kita di mobil.
0: RPS katanya ada clue kalau aku berkeluarga dengan bosnya Adi jarnya. Jarku, buktikan RPS. Kalau kamu memang berkeluarga dengan bos aku, buktikan dengan gajiku naik 2 kali lipat dulu. Buktikan itu dulu.
1: Baru
0: kita percaya. Iya. Bah aja bos enggak. Enggak pulang ya. Yang
1: padahal nyawa yang be-challenge berdua aja. Kenapa jadi enggak yang menaikkan gaji?
0: Mantul suara kamu aja Aisyah.
1: Ya lo ajarku juga mati.
0: Enggak, tadi aku tuh keluar dari TikTok-nya.
1: Nah, keluar aku sama sekali.
0: Bah. Aisyah nih.
1: Aja sudah kenegen kita anu lagi lah.
0: Sorry Jar. Iya, sahabat suara kita masih lanjut juga kirim salam.
1: Yes, betul.
0: Kita update lagi dong, mati lampu di mana lagi nih?
1: Tadi bilangnya dia di Beruntung. Ada di Cemara. Ada di daerah Handel Bakti tadi ada enggak bilang ya?
0: Tadi yang Semangat Dalam.
1: Semangat Dalam. Terus juga di Lingkar Selatan tadi ya, Mahantas.
0: Masa?
1: Iya, kan tadi ada katanya Mahantas.
0: Mahligai juga. Katanya tuh.
1: Ah, Mahligai. Tuh. Kita coba. Aku tidak bisa membaca.
0: Di rumah ulun mati lampu, Trikora, Landasan Ulin,
1: nah,
0: makanya
1: ngafe. Nah, sampai ke Banjarbaru juga, no.
0: Tuh, katanya di Trikora mati lampu, sahabat suara, sampai Landasan Ulin.
1: Sampai Landasan Ulin, makanya ngafe malam ini.
0: Wah, ih, semuanya mati lampu nih.
1: Aduh, kadap nih, aku bulik nih, kayak apa nih.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, ya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Oh, sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Bada,
1: apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu,
3: ibu, ibu, ibu,
1: ibu, ibu,
2: ibu, ibu, ibu, ibu, ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini TikTok boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketebak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Ayo. Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.